Grogor menuju ke Alas Lipi juga ramai ya. Rata-rata memang ramai nih mana sepak saya Jakal Siar. Mungkin minggu ini semua orang-orang pengen ngejar pekerjaan. Karena kan hari Kamis kita akan libur nasional. Jadi mungkin hari Jumat ada yang ini ya. Ada yang cuti bersama atau cuti sendiri. Long weekend banget tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow. Kalau Bang Jerry kayaknya insya Allah di mana sepak saya Jakal Siar kalau nggak siaran besok syuting dulu ya. Izin. Kalau kemarin Bang Jerry izin karena asam urat Bang Jerry kambuh di mana sepak saya Jakal Siar ya. Tapi gampang karena kan ada minyak gosok Aisyah 88 digosok-gosok. Akhirnya ada juga di mana sepak saya Jakal Siar ya. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Cinta Merah Jambu, Cintaku Hanya Kamu. Menemani teman sabang sayang sejak kau siar dimanapun berada. Oke, tetap digoyang pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Fans Abang Sayang Sejago Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130
6: per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya?
5: Iya.
6: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.
8: Kita dengarkan peringkat

8 masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Yang pertama informasinya dari info BMKG nih manis abang sayang sejangkau siar ini dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Mei 2026 waspada wilayah berpotensi hujan lebat dan hingga sangat lebat. Yang pertama ini waspada hujan sedang dan hujan lebat nih manis abang sayang sejangkau siar ini berada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok nih ya. Wah, wilayahnya Bang Jerry masuk juga nih. Citayam. Lalu siaga. Ini tidak ada alhamdulillah karena siaga itu hujan lebat dan sangat lebat. Kalau awas itu hujan sangat lebat dan juga ekstrim. Alhamdulillah tidak ada. Terus juga peringatan dini angin kencang juga alhamdulillah tidak ada. Jadi ini hanya waspada di daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Harap berhati-hati. Oke. Lanjut berikutnya nih manis abang sayang sejangkau siar. Ini untuk nih manis abang sayang sejangkau siar. Tolong ya, walaupun kalian kenal banget sama orang tersebut ataupun ini teman kalian yang udah lama gak ketemu tiba-tiba datang terus pura-pura mau minjem kendaraan bermotor, harap ya diwaspadain. Karena nih manis abang sayang sejangkau siar, ini ada pelaku curanmor berhasil membekuk tim pelaku curanmor ya, berhasil dibekuk oleh tim opsional resmo.

Depok dengan alasan untuk mengambil uang karena percaya korban meminjamkan motornya. Namun setelah beberapa lama pelaku tidak kunjung kembali dan motor pelaku tidak dapat ditemukan dan pelaku juga tidak bisa dihubungin. Selanjutnya korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Depok. Nah, menerima laporan tersebut, tim opsional Resmob Polsek Metro Depok mencari keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Saat sedang berada di dalam angkot, jadi motornya udah dijual nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Padahal ya, orang tersebut baru aja nih masuk penjara dan keluar penjara, baru aja keluar penjara beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba dia udah kangen kayaknya tempat penjara lagi ya nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Parah banget ini. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Kacau, kacau, kacau, kacau ya dunia persilatan. Dunia ini pokoknya jangan percaya deh nih manis abang saya Jakau Siar. Jangan cepat percaya sama orang, gampang banget minjemin, mau itu teman, tetangga, saudara ya kan, apalagi yang ngaku-ngaku saudara udah lama nggak ketemu tiba-tiba lu kok saudara gue lu gitu. Kalau minjem duit 100 pasti nggak balik tuh nih manis abang saya Jakau Siar, yang kalau ditagi marahan dia. Curhat. Lalu berikutnya nih manis abang saya Jakau Siar datangnya dari Metro Bogor, di mana dunia pendidikan di Kabupaten Bogor dihebohkan dengan kemunculan dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret seorang oknum guru bimbingan konseling atau BK di salah satu SMA di daerah Cibinong. Berdasarkan informasi yang dihimpun Metro Bogor dari salah satu siswa yang identitasnya disamarkan, dugaan tindakan tidak pantas itu bermula saat korban menjalani seksi konseling ya dengan oknum guru BK tersebut. Oknum ya. Korban disebut diminta kembali menemui pelaku usai jam pelajaran berakhir di ruang kelas yang sudah sepi. Awalnya pertemuan itu berlangsung seperti sesi curhat biasa. Namun situasi berubah ketika pelaku diduga meminta izin untuk pegang korban. Tak hanya itu, tindakan tersebut disebut terjadi berulang kali. Oknum guru itu juga diduga meminta pap atau minta foto nih ya kepada korban saat korban lagi ada di rumah. Nah, korban yang merasa tertekan dan tidak nyaman akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua. Pihak keluarga yang emosi kemudian mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan terkait dugaan tindakan tersebut. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya korban lain. Waduh! Ini notabene-nya guru BK itu nih manis abang sayang sejak kau siar bimbingan konseling itu harusnya mengayomi dan bisa mencari jalan keluar. Kenapa begini ya? Aduh, ini dunia pendidikan dicoreng ini sama oknum orang abu guru tersebut nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Ini kasusnya sudah dalam penanganan. Semoga oknum ini bisa ditangkap nih, kasih jerah nih. Ih, Bang Giri kesel banget kalau misalnya ada yang namanya kayak gini-gini loh nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Gregetan aja gitu bawahnya pengen gitu. Amit-amit ya, jangan sampai ini kejadian sama diri kita semua nih manusia bang sayang sejakau siar. Yang lain yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54. Nanti akan Bang Jerry bacain. Karena Bang Jerry mau muterin satu lagu dulu. Abis ini kita akan masuk di Hari Bahagia No No No No dari Apolia, Willy dan juga Adam Jenski nih ya. Yang dangdut-dangdut R&B yang lagi ngetren zaman sekarang. Kita goyang dulu yuk. Tetap di Goyang Pagi.

0: kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.
3: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Tendang Indonesia. Saatnya hari bahagia. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak gadang tapi ngangin yang pastinya nemenin yang manis abang saya Jakau Siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang ikutan gabung boleh banget, Bang Jerry tungguin ya. Saatnya hari bahagia di langkah yang ke-12 di bulan April 2026. Kira-kira ada siapa ini? Halo, halo, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Dengan orang Bangka.
3: Orang Bangka. Kamu punya teman bengkel gak sih?
4: Enggak.
3: Ah, kenapa nggak punya? Punya dong.
4: Karena saya nggak punya kendaraan.
3: Ya udah, kamunya aja di servis.
4: Udah rusak.
3: Ganti mesin ya kan? Atau nggak ganti knalpot?
4: Kalau kata orang-orang, saya kan dipanggil MAP-nya katanya.
3: Ya. Terus?
4: Katanya MAP-nya, apanya yang penyok?
3: Gitu. Nah itu pas banget. Berarti kalau penyok bisa dibawa ke bengkel tuh. Hai tetangga.
4: Kalau katanya Ajan, knalpotnya katanya yang banyak.
3: Hei tetangga, kemana aja tetangga?
4: Saya ada, nantengin terus tiap pagi, siang, malam.
3: Oh iya, Bang Jerry.
4: Walaupun gak WA, walaupun gak on air, tapi nantengin Bang Jerry.
3: Iya, Bang Jerry lupa, kamu kan ini ya, apa namanya, selfie ama ya, ada di mana-mana. Ayo, walaupun siapa yang berbahagia?
4: Aku berbahagia ulang tahun ponakan.
3: Siapa namanya?
4: Namanya Mezeluna Avania.
3: Udih, bagus sekali namanya itu ya.
4: Yang ke-21.
3: Hei, sudah remaja. Udah nikah
4: belum? Sebenarnya temen saya kecil juga ulang tahun bulan ini.
3: Itu yang 21 udah nikah belum?
4: Ya belum, masih kuliah Bang Jerry.
3: Jodohin dong sama ini sepupunya Bang Jerry. Kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Dia belum mau minta dijodohin, cariin.
4: Bang Arya nanyain juga noh.
3: Udah Arya mah gampang, dia ada yang di Bandung. Emang mau lagi Arya? Arya jangan bandel ya Arya ya. Arya kalau siaran emang kadang dia tebar persona dia siarannya. Selalu tebar persona dia siarannya ya, biar ntar Bang Jerry jewer ya. Biarin nanti yang di Bandung Bang Jerry suruh streaming nih
4: dengerin. Anak kadang dijewer.
3: Enggak panjang umur. Udah mendingan sama sepupunya Bang Jerry aja. Biasanya biar dekat, biar naik delman, nyebrang doang. Dari Bakas 10 ke Bakas 9.
4: Nggak pakai naik mobil ya?
3: Ya ntar naik mobil, odong-odong, muter-muter dulu. Muter-muter dulu ke Bangka dari Bakas 1 tuh, lewat sana tuh. Gedung AK ya kan, lurus.
4: Kaki aja nyampe.
3: Gedung AK lurus, terus juga ke McD dulu, muter balik di McD ya kan.
4: Uang-uang bensin.
3: Ya nggak apa-apa. Bang Jerry aja waktu itu gitu. Bang Jerry nih, rumahnya di mana? Di Bakas 12 kan, Bakas 10 situ kan, Bakas Barat 4. Biasanya cuma ke Hero Kemang. Waktu itu muter-muter dulu ibu-ibunya semua.
4: Deket ya.
3: Ya deket banget sama kayak kamu. Kalau kamu kan tinggal nyebrang, dia juga tinggal nyebrang ke Kemang. Udah yuk.
4: Kalau jodoh gak kemana Bang Jerry.
3: Ya udah makanya kenalin. Ada nomor Bang Jerry?
4: Ya nanti lah.
3: Ada nomor Bang Jerry?
4: Hah?
3: Ada nomor Bang Jerry?
4: Nomor Bang Jerry?
3: Iya.
4: Enggak punya.
3: Kamu mah gitu. Ntar Bang Jerry WA. Ya. Oke, kita kenali.
4: Suaranya udah ngasih waktu itu hilang.
3: Dengar dulu. Biar kita di akhirat bisa dapat masjid berdua. Bener gak?
4: Ini dasar.
3: Iya kan, pahala tahu kalau jodohin orang kita bisa dapat masjid. Nanti Bang Jerry kan dapat masjidnya. Kamu bagian toiletnya, lumayan
4: kan? Amat.
3: Kalau gak toilet, kalau gak ada masjid, orang kalau misalnya mau pipis di mana kalau gak lewat kamu?
4: Ya kan toilet Bang Jerry.
3: Ya kan, kan lumayan, kamu bisa masukin kotak amal ataupun bisa bayar 2.000 ya mau masuk. Dapat tambahan lagi. Iya kan? Yang dengerin
4: pagi-pagi juga pagi-pagi
3: iya, olahraga. Pagi-pagi kata orang-orang yang dengerin, ini apa sih ini? Bisnis aja di akhirat masih dibisnisin.
4: Udah mau ngucapin dulu.
3: Ya udah terus.
4: Semoga banyak umur ya.
3: Jadi ya. Bang Jerry WA ya.
4: Luna, Luna Bang Jerry.
3: Iya, Luna. Hai Luna. Ada Bang Jerry nih.
4: sehat selalu. Terus lancar rezekinya, jadi anak yang soleha. Terus tercapai cita-citanya. Lancar rezekinya juga.
3: Iya, oke, siap.
4: Lagunya itu tuh di mana-mana.
3: Oh, di mana-mana, selfie ama di mana-mana. Cariin ya. Abang di sini, Abang. Nih, ini yang magang sekarang baru nih namanya.
4: Iya, baru tuh.
3: Iya, Parlan sama Farhan. Jadi dia kembar.
4: Tapi Salwa masih siaran kan, Bang?
3: Siapa?
4: Salwa.
3: Salwa masih, Arya masih, si tebar pesona, ya kan? Terus juga enggak apa-apa, mumpung orang yang enggak ada kita, Bang, kita ledekin aja.
4: Iya. 01-nya betulin apa?
3: Iya, udah betul, makanya. Ini udah
4: Bang Jerry. Gimana?
3: Udah Bang Jerry WA ya.
4: Bedering.
3: Udah Bang Jerry WA nomor Bang Jerry ya.
4: Nomor Bang Jerry.
3: Masa ada yang ngiri. Kata Diana gini, sama Diana aja. Ah, kalau ada Diana mah ada bonusnya. ini kan sepupunya Bang Jerry, masih seumuran Bang Jerry.
4: Emang ya?
3: Iya.
4: Bang Jerry berapa
3: nih? Udah jangan dihitung. Enak aja. Bang Jerry tuh ya baru 22 lah. Bau dong. Udah ada lagi nggak itu aja?
4: Udah itu aja.
3: Oke, terima kasih.
4: Sebenarnya teman saya ulang tahun juga.
3: Ya udah sebutin. Ada di mana-mana.
4: Bulan ini teman orangnya udah meninggal.
3: Ah, banget.
4: Baru seminggu.
3: Sama kayak bapaknya si itu, Ana Latah juga hari ini meninggal.
4: Ya hari ini dia ya.
3: Hari ini.
4: Turut berduka cita ya, Bu Ana Latah. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Iya,
4: ya, istimewa segala amal ibadahnya, amal solehnya.
3: Terus?
4: Dan puan Allah tabah.
3: Amin.
4: Begitu aja Bang Jerry ya.
3: Gitu aja.
4: Makasih banyak.
3: Sama-sama sayang. Dadah, bye bye. Jangan lupa ya nanti ya.
4: Ya. Oke dah.
3: Ya.
4: Assalamualaikum.
3: Mumpung dekat, ya kan? Waalaikumsalam. Dadah, bye bye. Yang lain yang mau ikutan gabung ya, habis kontak jodoh ini Bang Jerry. Ya, namanya kita usaha nih, Manisa Bang Saya Jakal Siar, ya kan? Kan kalau kita ngejodohin orang dan dia sampai nikah, terus dia juga sampai bahagia, kita tuh insya Allah nanti di akhirat, kalau dia agamanya Bang Jerry ya, katanya tuh akan dapetin pahala yang semasjid gitu, ya kan? Ya udah pokoknya Erna kalau misalnya nggak mau bagian toilet, ntar bagian kubah aja deh Bang Jerry kasih gimana? Atau kalau misalnya mau juga kayak masjid, kamu harus tingkatin sendiri. Jadi masjidnya kita bikin tingkat. Tetap ya, tetap egois Bang Jerry. Udah aneh mana sama saya Jangkau Siar yang mau ikutan gabung, masih Bang Jerry tungguin ya. Setelah beberapa lagu berikut ini Bang Jerry akan masuk lagi. Kali ini kita dengerin dulu Selfie Ama Ada di Mana-Mana.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh, iya.
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
9: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
10: Wah, kok bisa?
9: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
10: Wah, Broko banget.
9: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
10: Oh
9: iya?
10: Gimana tuh?
9: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
10: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
9: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
10: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
9: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
10: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
9: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
11: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah.

0: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
2: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
2: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
1: Nih di mana?
2: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli buat apotik bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomania?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngenin nih pastinya. Nemenin yang manis abang saya Jangkau Siar sampai jam 12 nanti ya. Untuk yang manis abang saya yang sejangkau siar yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2000 1054. Dan yang manis abang saya Jangkau Siar kali ini beritanya datang dari berita Matraman nih ya. Jadi ini memang sebang saya sejak kau siar ini ada teror pembakaran. Jadi ada teror pembakaran berlanjut. Ini seorang terduga pelaku teror pembakaran melancarkan aksinya di Jalan Arjuna, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Warga Matraman diminta selalu waspada dan selalu berhati-hati jika terlihat seorang mencurigakan, harap segera melapor ke pihak berwajib. Ini ada apa ya? Ini tiba-tiba nih mana sebang saya Jakau Siar ini ada orang dan ini dia mau ngebakar gitu. Jadi ini yang dibakar tuh kayak ruko-ruko di pinggir jalan gitu nih mana sebang saya Jakau Siar ya. Kalau dari berita yang video Bang Jerry cek ini nih dari berita Matraman, ini ada apa nih? Pasti jangan-jangan ini ada sesuatu yang dendam ataupun ada orang suruhan nih. Nah, ayo segera ditangkap nih pelaku-pelakunya nih. Biar nanti ketahuan kenapa dia mau melancarkan pembakaran di daerah sana ini. Wah. Warga Matraman harus segera hati-hati ya nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Dan berikutnya nih manis abang sayang sejangkau siar ini ada berita di mana nih manis abang sayang sejangkau siar jangan meremehkan yang namanya gatal-gatal atau kena gejala yang disebutnya itu kayak bintik-bintik ataupun kayak apa ya disebutnya kalau kayak gitu Bang Jerry tiba-tiba lupa gitu ya. Nama penyakitnya yaitu kalau ilmiahnya ya skabies ya. Skabies pada manusia adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi tungau. Aduh Bang Jerry mau ngomong tungau akhirnya kebaca juga deh. Jadi pasti kalian tahu ya kalau misalnya wah gatal-gatal nih karena apa? Oh ini karena ini nih tungau kan gitu kan. Nah ini harap berhati-hati loh nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Jadi ini ada seorang remaja di mana dia tuh tidak tahan gatal sekali dan dia minta kakinya diamputasi supaya tidak menyambar kemana-mana, yaitu karena dia kena penyakit yang namanya skabies ya, yang ini diakibatkan oleh infeksi tungau ya, tungau mikroskopis bernama Scorpotis skabies. Tungau ini masuk ke lapisan ala atas kulit, membuat terowongan kecil lalu bertelur di sana. Inilah yang memicu rasa gatal hebat pada tubuh kita nih, mana sebang saya Jakau Siar ya. Jadi ini kayak binatang kecil ya, mungkin kayak dibilang semut bukan, dibilang nyamuk bukan ya gitu loh. Nah ini tuh tiba-tiba nih manis abang saya Jakau Siar, dia itu bisa melubangi yang namanya kulit kita, lalu dia bertelur di dalamnya gitu. Jadi nanti binatang-binatang tersebut tuh akan bertelur di dalam tubuh kita dan itu menggerogoti tubuh kita nih manis abang saya Jakau Siar ya. Nah ini Bang Jerry kasih tahu gejala-gejalanya. Tolong kalau nih manis abang saya Jakau Siar mungkin punya gejala-gejala tersebut, buru-buru deh diperiksa. Yang pertama nih, gatal sangat hebat, terutama pada malam hari. Ruam atau bintik merah seperti jerawat kecil. Garis tipis seperti terowongan di kulit, luka akibat sering digaruk. Nah, jadi itu Neng Manis Abang saya Jakau Siar ya. Jadi dia kan bintik-bintik nih, abis itu kita garuk-garuk. Nah, itu jadi lubang tuh. Nah, lubangnya itu...

itu nanti akan dimasukin sama telur, sama tungau, binatang sebenci, semacam tungau lah kalau di masyarakat disebutnya ya. Dia akan bertelur di dalam gitu ya. Nah, jadi ini harus berhati-hati loh. Bagian tubuh yang sering terkena nih, sela-sela jari. Duh, ya kan? Di jari-jari ini kan sering sela-sela ya. Makanya kalau misalnya mandi, itu sela-sela jari kita nih yang mana sabang saya jangkau sejar, benar-benar harus dibersihkan. Jari tangan ataupun jari kaki. Lalu berikutnya itu pergelangan tangan. Lalu ketiak juga nih, harus dibersihkan ya. Dan kalau bisa pakai deodoran yang bisa membasmi yang namanya jamur-jamur. Lalu pinggang dan juga perut. Nah, biasanya kan kalau perut yang, maaf ya, yang perutnya agak lebih lemaknya banyak, itu akan berkerut. Nah, di situ tuh. Lalu ini yang lebih parah, biasanya di area kelamin ya. Nah, biasanya tuh remaja-remaja nih, kayak usia SD ke SMP, itu biasanya, maaf ya, selangkangannya kan mulai-mulai agak gatel, terus jadi digaruk ke item-iteman. Nah, itu harus buru-buru diobatin loh, nih Marisa Bang Saya Ejak Kausian. Kalau dulu Bang Jerry nih, supaya tidak terjadi kepanjangan ataupun gatel banget, itu Bang Jerry disuntik. Jadi waktu SMP, Bang Jerry inget banget SMP kelas 2, itu udah mulai tuh, kayak selangkangan-selangkangannya gatel, karena kan jamur ya, karena kan itu kan sering memakai celana dalam yang mungkin berkelamaan jadi berkeringat. Nah, akhirnya Bang Jerry minta disuntik aja dan itu gatalnya benar-benar hilang. Nah, pada bayi biasanya juga di wajah, kepala, telapak tangan dan kaki. Cara menularnya nih Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, skabies mudah menular melalui kontak kulit yang langsung yang lama, misalkan tinggal serumah, tidur bersama. Jadi kalau misalnya nih mungkin satu rumahnya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ada yang terkena. Nah, itu bisa jadi bisa menular loh, itu bahaya banget. Dan itu jujur ya, itu pernah kejadian juga sama Bang Jerry dan keluarga. Jadi Bang Jerry waktu di radio yang dulu, ya kan, itu kan dia kan sempat yang make namanya tuh apa nih, karpet. Nah, jadi karpetnya tuh kayak mungkin jarang dibersihin ya, dan itu jadinya tuh kayak gatel-gatel. Nah, supaya tidak berpanjangan, makanya Bang Jerry buru-buru ke rumah sakit. Tapi sempat tuh istrinya Bang Jerry, anak Bang Jerry juga kena gatal-gatal, dan akhirnya kita ke rumah sakit dan alhamdulillah ya, itu gatal-gatalnya cuma berlangsung 2-3 hari dan langsung sembuh. Ini emang benar-benar harus diobatin nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar ya. Jangan dianggap remeh penyakit yang kayak bintik kecil-kecil merah gitu loh. Nah, itu tuh bisa bahaya loh. Semua orang serumah sering dianjurkan ikut diobati. Cuci pakaian, spray dan handuk dengan air panas. Nah, ini pernah juga Bang Jerry lakukan sama istri. Karena kan istrinya Bang Jerry juga alhamdulillah perawat ya. Jadi dia sangat ngerti banget yang seperti ini. Jadi benar-benar tuh pakaian-pakaiannya tuh dicuci pakai air panas nih. Jadi istrinya kalau ini, kalau versinya Bang Jerry ya, dia masak air panas di panci, lalu taruh bak, langsung tuh dicuci semua, pakai direndam dulu. Nah, silakan deh Neymar Sabang Saya Jangkau Siar, jangan sampai kena penyakit yang seperti ini, karena ini sangat bahaya sekali. Oke? Jangan kemana-mana ya, dia akan, Bang Jerry akan balik lagi tetap di Goyang Pagi, sir.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas,
4: laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
5: Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wingsfoot.
6: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

Barat. Nah, Igun Gunawan yang mana sabang saya jangkau siar mau kawin menemani di jam 8:59 waktu di bilik siar. Oke, nanti jam 9-an kita akan masuk ke talk show dulu dari Air Bambu Habibur Rahman. Jadi jangan kemana-mana yang mana sabang saya jangkau siar, pasti nanti Bang Jiri akan balik lagi nemenin yang mana sabang saya yang sejangkau siar ya sampai jam 12 nanti. Oke, dengerin dulu ya talk show kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman dan juga Tesma.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Luz Presentando en Noticias.
1: Selamat pagi, ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur.

0: bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Embabu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui herbal Habibur Rahman.
1: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB, Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya yang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng manis abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah, assalamualaikum Kang Adang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
1: Betul.
0: Supaya apa coba?
1: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng manis ya dan abang sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya.
0: Betul.
1: Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng manis, abang sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya. Semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya rabbal alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
0: Amin ya Allah.
1: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
0: Amin.
1: Iya,
0: ya
1: karena
0: Allah.
1: Kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
0: Iya,
1: bukan
0: juga
1: nanggung banyak apa aset gitu ya. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
0: Iya.
1: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
0: Yes.
1: Karena udah 10 kali bolak-balik enggak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air bamu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng manis abang sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mua, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis, ini nggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan, saya dulu di UIN ngambil PAI SAG gitu ya, jadi nggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bamu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bamu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan, alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur. Menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia, alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
0: Sehat dong.
1: Pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu kan. Nah, makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa minas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, uak, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
0: Betul.
1: Kan memutuskan teh, gitu kan? Kita teh sakitnya di sini.
0: Walaupun ikhlasnya susah.
1: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, oh, gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
0: Allah Akbar,
1: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi buatan Teh Maya bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala ya, yang langsung
0: ya,
1: yang ngerti tubuh
0: Allah,
1: kita kan?
0: Iya.
1: Kan tubuh kita Allah yang nyiptainnya gitu kan, dan Allah yang maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagore Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit, itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah orang macet ya.
0: Oh, iya.
1: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
0: Masih bagus macetnya gitu kalau mangpet ke otak.
1: Nah, kalau otak bahaya justru.
0: Iya.
1: Nah, si oksigen dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya Kang Adang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah, sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
0: Enggak, apa itu
1: super? Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
0: Artinya?
1: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah,
0: amin
1: ya.
0: Allah.
1: Kan saat ini baru kekasih suami kan. Oh, nah, iya, juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah,
0: amin ya. Allah.
1: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya saya sebarkan
0: bisa
1: lagi.
0: Testimoni
1: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu bubur lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan? Bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bamu. Waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah subuh itu, waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngeliat anak saya gitu ya. Nah, waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit diminumkan sambil berdoa. Masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
0: Alhamdulillah.
1: Dari sana Masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun udah sehat normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasa seminggu sekali ke dokter. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, gak pernah ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
0: Kekasih Allah
1: ya. Bayang nggak?
0: Kalau bisa double.
1: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
0: Iya.
1: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan?
0: Iya.
1: Korupsi dan jangan. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
0: Iya.
1: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
0: Nggak
1: mungkin. Nggak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
0: Iya.
1: Itu punya rakyat gitu kan?
0: Tuh.
1: Nggak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
0: Yes.
1: Gitu kan? Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya itu jadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya. Gitu terus kaya banget. Soleh tapi paling bersyukur.
0: Amin,
1: itu harapannya.
0: Allah.
1: Saya doain nih buat semua ya.
0: Nah,
1: Neng Manis, Akang,
0: sayang.
1: Abang sayang ya. Mudah-mudahan seperti itu.
0: Nih.
1: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman Udin.
0: Iya, ya.
1: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
0: Kenapa Udin?
1: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
0: Ya Allah.
1: Nah, jadi intinya begini, bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
0: Amin.
1: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia nggak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah, aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdoh, ada goir mahdoh gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
0: Iya, buat Neng Manis Abang
1: Sayang. Iya, kita menyebarkan kebaikan.
0: Betul.
1: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
0: Betul.
1: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
0: Amin.
1: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
0: banget.
1: Kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inagina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya, Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
0: iya,
1: kurang lebih ya.
0: Makanya.
1: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya. Aduh, nikmatnya padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya, nggak ada TV plate, nggak ada WiFi, nggak ada.
0: Tapi aman aja tuh.
1: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku. Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
0: Iya,
1: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
0: Ada UFO dong.
1: Hidupnya gak pernah tenang.
0: Gak
1: makanya
0: enak, ya.
1: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur sabar dan qanaah. Nah, ini juga air bamu habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, Abang Neng manis. Neng manis ya, Abang sayang, jangan Abang punya uang, Abangku sayang. Abang enggak punya uang, Abangku tenang. Jangan ya. Jangan, tetap disayang apapun gitu kan. Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian gitu kan. Senyumin aja, doain, senyumin aja terus, doain, karena ketika sabar Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khairu wa manu awidal masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
0: Itu mah kodok.
1: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
0: Yes.
1: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
0: Yeah.
1: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
0: Iya.
1: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
0: Betul.
1: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik ini. Teman saya, kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
0: Iya.
1: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan rada horor. Oke kan.
0: Kabur.
1: Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
0: Enggak ada fermentasi.
1: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
0: Pantesan aromanya juga khas ya.
1: Iya, khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu namanya. Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi, saya nggak mau.
0: Iya.
1: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
0: Betul.
1: Kadang, duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
0: Wajar.
1: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah, juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar dinas kesehatan, gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
0: Iya.
1: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul bid'ah. Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera-gede, gera lumpat gitunya. Oh, jang jawokan. Ah, syirik kan nggak diterima juga kan.
0: Iya,
1: bahkan syirik itu inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Inna la yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insya Allah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
0: Aku juga baru pernah.
1: Nah,
0: denger.
1: Makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
0: Iya.
1: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
0: Iya, setiap tubuh berbeda.
1: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali.
0: Allah,
1: dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
0: Terus?
1: Berhenti cuci darahnya.
0: Masya Allah.
1: Kan ku akal mata masuk akal.
0: Lu
1: medis ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
0: Betul.
1: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Yes. Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
0: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo lagi mulai hafal, saya bingung.
2: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
3: Muter, pengen muntah. Mm-hmm. Oh, udah muter, nggak jelas lah gitu. Mm-hmm. Nah, begitu saya minum air bambu, mm-hmm. satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Mm-hmm. Alhamdulillah, langsung kok enak ya. Ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
2: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
3: Ya, kayaknya seperti itu.
2: Mm-mm. Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
3: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
2: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
3: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
2: Seperti ngopi gitu, Bu, waktu itu?
3: Ya, saya suka ngopi memang. Mm-hmm. Nah, tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya. Mm-hmm. Dalam waktu sejam lah kalau itu. Mm-hmm. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
2: Iya. Yeah. Iya. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah, Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
2: Terasa ya?
3: Iya, terasa.
2: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu, atau
3: Saya hanya minum 2 botol ya.
2: 2 botol. Jadi 1 box masih.
3: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
2: Hmm. Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya. Ya,
3: alhamdulillah.
2: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jadi dengeran ya. Tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
0: Iya.
1: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Maro'aitana sayadukhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman, yeah, gitu kan. Misalkan, dan banyak yang sembuh, dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah, gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabih, bertasbihlah kalian, gitu kan. Subhanallah, makanya ucapan tadi saya mewakili, gitu kan, semua rekan-rekan nih, ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan. Misalkan, tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan. Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik, ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milikmu, ya Allah, gitu kan. Apa sih artinya kita, ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Titik aja enggak kelihatan. Dibanding alam semesta ini, bahkan ada satu bintang, ya. Katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini.
0: Pernah, oh iya?
1: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
0: Oh.
1: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
4: Pernah.
1: Nah, ke Hawaii, New York belum gitu kan? Nah.
4: Hawaii belum. Hawaii.
1: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya. Nah, coba hitung pasiennya satu-satu.
4: Banyak.
1: Entah berapa juta triliun kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
4: Iya.
1: Kebayang gitu, oh Masya Allah, ya berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita, gak ada, kita itu nothing gitu kan, makanya wabihamdi, segala puji hanya milikmu ya Allah, air bambu bagus, segala puji milikmu ya Allah, gitu kan, tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
4: Pokoknya mungkin setiap kalo, habis sholat.
1: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
4: Astagfirullah.
1: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, udah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100 harus ribuan, makanya ya astagfirullah. Itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullah bukan.
4: Wah, 20 kali.
1: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doya kolom mingkuli daikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan, artinya apa, udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hai suleh tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hai suleh tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman diizinkan izin Allah sembuh. Padahal si air bambu berapa? 150.000 satu botol.
4: Iya, 6 botol pula. Iya.
1: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah, saya bilang inilah betul-betul kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, Neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharapi doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis, kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu, coba bismillah, ketika dia sakit, sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan, itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi ini buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
4: Nomor 9.
1: Iya, nomor 9, buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
4: Ada.
1: Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
4: Bisa COD bayar di tempat nanti.
1: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
4: Udah ada kurirnya sendiri.
1: Itu nomornya berapa?
4: Iya. Jadi Neng Manis Abang Sains Jangka Osiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang di nomor telepon 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya? Kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
1: Ya, tinggal ya, gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang gitu kan. Sudah, bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
4: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
1: Iya, dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi. Kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar. Itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
4: Iya,
1: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, 2 tahun, 3 tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi enggak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah, saya mah enggak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas
5: ya, hidungnya ditutup, dipanggil langsung minum.
1: Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
4: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
1: Betul, karena betul.
4: Kadang kalau misalnya baru minum setengah, kan ada orang yang minum langsung satu botol. Yeah, Ada yang langsung setengah, ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
1: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Mm-hmm. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
4: Nah gitu.
1: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
4: Karena kan bawa ke paket-paket.
1: Betul.
4: Ya.
1: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam ngegoreng pelem sambil kolom ya.
4: Suruangan.
1: Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpen di luar sana, di rumah tetangga kan. Simpen di dalam perut sendiri.
4: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
1: Langsung
4: dibuka, langsung ditaruh di botol yang Manis Abang Sayang. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
1: Betul. Jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
4: Karena dari Allah langsung ini,
1: nah,
4: dari
1: itu,
4: alam.
1: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
4: Biar kadang aja yang tanggung, saya enggak sanggup.
1: Ada satu lagi yaitu bambu Dinoclus candens, yang saya sebut dengan tesma gitu kan, herba tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya, tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya, jadi di telinganya itu keluar cairan dan bau. Nah itu ya. Nah kayak cong gitu kan. Misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
4: Kita bikin sendiri.
1: Nah itu Masya Allah, kan orang juga keganggu.
4: Iyalah.
1: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes, berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu, ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling, tes mata dan telinga. Jangan,
4: oh iya,
1: ya.
4: Iya.
1: Oh, punya ide ya. Jangan, tes ma aja ya. Nah, masya Allah, kenapa sih tes ma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu dinoklaskanes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat meureuh katanya.
4: Apa itu meureuh?
1: Gurah mata.
4: Oh, gurah.
1: Nah, digurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, lauk nabonang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya Tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glukoma.
4: Oh.
1: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, ya dipakai kasih Tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Mas itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya. Ya masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tes mah ini. Ditetesin, habis sebotol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Ya, iya. Kalau pakai motor, pakai mobil macet katanya.
4: Aduh,
1: tiap hari kan debu, ya suci polisi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
4: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
1: Iya,
4: terus
1: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti kalau udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu Tesma ini seperti itu gitu kan.
4: Menggurah ya.
1: Menggurah. Bahkan juga si Tesma ini juga tidak hanya untuk mata katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini bawah hidung, di bawah hidung, di atas bibir ya.
4: Di tengah-tengah.
1: Mau nyebut di atas telinga enggak ngomong saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan masya Gemus Allah ya, gitu kan pokoknya. Udah wajah bagus. Asik. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah cuman satu, kebayang nggak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua. Makanya saya bersyukur, tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai Tesma, mau tidur

0: Nah, saya coba waktu itu ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah, udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi. Berarti kan belum sembuh. Gitu. Ya Allah. Nah, ini sejarah kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya, sebab-sebab apa kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan. Buat apa itu cantengan. Saya tetesin, mau tidur 3 tetes waktu itu. Subuhnya 100% hilang. Dan sampai sekarang gak kembuh lagi gitu ya. Gitu. Terus gak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya. Si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan. Ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu uji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit. Udah tetesin, 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah, alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu, jadi anaknya, sayang bapaknya gitu ya, jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
1: Kok katarak. Sisik ikan.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Berarti kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba Tesma ya?
3: Iya, tes mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya, kalau gak salah tuh, dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong. Kata dia, Aas, tadi bapak lu gua obatin. Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu
2: ya. Itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, gak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang entar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar,
2: ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini belum seminggu

0: Ya sudah, perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah banget, alhamdulillah ya. Masya Allah, senang banget lah,
3: bersyukur,
2: bersyukur lah gitu kan. Bapaknya gitu kan tadinya pengen melihat udah 8 bulan gak bisa ngelihat, Masya Allah bisa ngelihat lagi normal ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Cuman nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya, mau hadiah apa, pengen kawin lagi, nah jangan ya, jangan ditanya itu sama oh, itu suaminya.
3: Ada
2: ya,
3: hadiah juga dari ya, saya nanti.
2: Nah kalau yang tadi si teteh itu mas, si Mbak yang barusan mah bilangnya nggak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa. Bagus ya. Ya artinya ya itulah, jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi. Bener. Terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
3: Ya
2: kan itu mantan kebogoh kan, mantan pacar kan jadi suami. Iya.
3: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa ya
2: iya.
3: Kan masih ada tuh kita harus urus, jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget, berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang. Kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma ya, silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja. Jangan pakai fir-fir lama-lama kemana, lagi. Karena ke Radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
2: Kemarin udah habis ya.
3: Habis.
2: Dikirim lagi. Ada
3: Kang Dadang, Adangnya lama datangnya.
2: Berkah.
3: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
2: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
3: 0812
2: pelan-pelan.
3: 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
2: Ya.
3: Ada Nyonya Hendrik atau dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
2: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
3: Bukan lah.
2: Apa tuh?
3: Saya mah beda.
2: Suaminya siapa
3: orang
2: namanya?
3: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
2: Jantungnya apa? Disebutin nggak?
3: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu kan.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satiyah.
2: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
3: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan Bang?
2: Iya, setuju, sepakat.
3: Soalnya punya ini punya itu sementara, ya lah gigi aja sakit kayaknya lah buat apaan sih itu gitu. Ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung dan segala macem lah ya, misalnya enggak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
2: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua. Amin, ya amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja, insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullahu khairan, semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Amin, amin. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili, barang siapa yang mengajak kebaikan maka pahalanya sama gitu kan. Dan kita menurunkan kebaikan kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
3: Ya, demikian Neng Manis, Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan Tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
2: Iya,
3: ya.
2: Berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
3: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis, Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis, Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
2: Ya, siap.
3: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis, Abang Sayang dengan air bambu dan Tesmanya.
2: Insya Allah.
3: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
2: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
3: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Kaos 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Emang sebang sayang sejangkau siar, Bang Jerry punya info nih, datangnya dari Bekasi Kinian. Emang sebang sayang sejangkau siar, kalau punya anak ataupun saudara nih ya, masih anak muda atau remaja, harap dikasih tahu nih, jangan cepat percaya sama orang yang baru dikenal. Karena emang sebang sayang sejangkau siar, ini ada seorang pria di wilayah Bogor Utara diamankan warga setelah diduga melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Jadi ini yang melakukan pelecehannya juga seorang orang tua yang berumur gitu, laki-laki nih, mana sebang saya jangkau siar, dan melecehkan laki-laki nih, anak muda. Menurut informasi yang beredar, pelaku diduga menggunakan modus memberikan kopi yang telah dicampur obat tidur kepada korban. Warga mulai curiga setelah melihat kondisi korban yang tidak biasa. Kasus ini kemudian terungkap dan pelaku berhasil diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi untuk yang mana sebang saya jangkau siar nih, intinya nih, bilang sama anaknya ataupun sama saudaranya ataupun siapapun nih ya, mau cewek mau cowok, kalau misalnya memang ketemu sama orang yang baru dikenal, harap berhati-hati, apalagi kalau dia memberikan sesuatu. Nah itu biasanya tuh udah ada sesuatu yang diberikan nih atau dicampur-campurin, bahaya kan, jangan sampai ya seperti itu nih manusia bang saya jangkau siar. Oke, jangan kemana-mana, pastinya Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini, tetap di Koyang Pagi Sir.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Karina. Lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Sepi dah.
7: Iya, yuk.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
7: Aromanya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap ganti.
7: Mi
9: sukses aja luar biasa. Mengatak.
7: Wow, mi Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
1: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB105.

0: ngopi terus tiap pagi, bro.
1: Lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
0: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
2: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
0: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
0: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
2: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
0: Ini gimana?
2: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online? Bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek? Bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang kunyit dulu.
0: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong, Din. Yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Indonesia. Nih mari sebang sayang sejang kau siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih. Ada makanan-makanan ya yang sangat banget dibutuhkan untuk tubuh kita nih mari sebang sayang kau siar nih ya. Ada beberapa. Nih catat baik-baik ya. Yang pertama adalah ubi. Nah, ubi bagus banget nih mari sebang sayang kau siar untuk jantung ya. Kalau nih mari sebang sayang sejang kau siar suka sama ubi, mendingan direbus aja deh paling bagus ya. Karena ini bagus banget untuk jantung ya. Kaya akan kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kerja jantung. Kandungannya sangat bagus banget karena kandungannya itu serat dan antioksidannya juga membantu menurunkan kolesterol jahat serta melancarkan aliran darah. Nah, bukan cuma itu aja, ada juga yang namanya labu. Labu ini bagus banget nih untuk yang namanya tulang. Karena apa? Karena labu itu kaya akan vitamin A, C, dan K yang membantu proses membentuk dan perawatan tulang. Kandungan magnesium dan kalium di dalam labu juga berperan menjaga kepadatan tulang dan mengurangi resiko tulang rapuh. Yang berikutnya, nih kalau matanya agak-agak bermasalah, selain wortel, ini ada juga yang namanya brokoli. Mengandung lutein dan zeaxanthin yang berfungsi melindungi mata dari cahaya biru dan kerusakan akibat radikal bebas. Ditambah lagi nih, banyak banget vitamin A dan juga C. Brokoli bantu menjaga ketajaman penglihatan dan juga kesehatan untuk retinanya nih manis abang sayang sejak kau siar. Nah, berikutnya itu ada yang namanya tomat. Ayo, siapa yang suka makan tomat? Kalau Bang Jerry ya, makan tomat tuh biasanya dimakan langsung aja. Yang penting cuci dulu nih. Tomat ini bagus banget nih untuk kulitnya nih manis abang sayang sejak kau siar. Karena kaya akan likopen ya, antioksidan yang membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari dan memperlambat penuaan dini. Kandungan vitamin C-nya juga mendukung produksi kolagen, bikin kulit tampak lebih cerah. Jadi kalau mau cerah, mendingan makan tomat ya. Lalu yang berikutnya nih, untuk paru-parunya nih manis abang sayang sejangkau siang, yuk cobain nih, makan banyak-banyak yang namanya buah pir. Tinggi air dan antioksidannya membantu menjaga saluran pernapasan tetap lembab ya, dan nyaman juga. Kandungan serta dan vitamin C-nya juga mendukung sistem imun, sehingga paru-parunya nih manis abang sayang kau siang nih bisa terlindung dari iritasi dan infeksi. Lalu yang berikutnya yaitu apel. Kalau nih manis abang sayang sejangkau siar nih, mungkin ya ususnya agak-agak bermasalah, mendingan makan apel deh. Apel kaya akan serat pektin yang bantu melancarkan pencernaan dan jadi makanan baik untuk bakteri baik di usus. Serat ini juga membantu menjaga gerakan usus tetap teratur dan mengurangi yang namanya resiko semut ya. Jadi nih manis abang sayang jangkau siar ya, itulah beberapa makanan yang baik untuk nih manis abang sayang jangkau siar. Ayo cepetan dicari.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Indonesia. Masih dari studio Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Nemanis Abang Saya Jangka Usir, kali ini beritanya datang dari LBJ Underscore Jakarta, di mana Nemanis Abang Saya yang sejangka usir, ada aksi kriminal yang menyasar anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang bocah laki-laki berinisial R kelas 2 SD menjadi korban percobaan pejambretan di kawasan Jalan Masjid 1 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada siang hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan warga, kejadian bermula saat korban sedang berada di pinggir jalan. Secara tiba-tiba, seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan berusaha merebut paksa ponsel yang sedang dipegangnya. Korban sempat melakukan perlawanan dan mempertahankan ponselnya, meski ponsel tersebut akhirnya terjatuh dan gagal dibawa kabur oleh pelaku. Situasi sempat mencekam ketika pelaku memacu motornya untuk melarikan diri dan mengenai tubuh korban. Akibatnya korban sempat terlindas dan mengalami luka ringan di bagian tubuh. Nah, untuk remaja bangsa yang sejangka usir ini juga untuk perhatian nih ya, apalagi untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur. Bilang, kalau misalnya lagi bawa handphone, apalagi di jalan, jangan diumbar-umbar atau dikeluarin. Karena itu salah satu bisa memacu ataupun memancing nih para pelaku-pelaku yang membuat kriminal ya. Oke, pokoknya harus ekstra hati-hati. Jangan kemana-mana nih, masih bang saya jangka usir, tetap di Goyang Pagi, sir.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Hai,
3: hai.
2: Sorry, Meganda Mani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jurup Solo OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Neng Waris Abang Sayang Sejangkau Siar. Masih ada Bang Jerry yang oleh kecil enggak gadang tapi ngangenin ya. Bang Jerry mau ingetin nih untuk Neng Abang Sayang Sejangkau Siar. Hayo didukung terus nih yang namanya TLC tanggal lagu CBB di mana ada 5 lagu terbaik dan pilihan Neng Abang Sayang Sejangkau Siar yang akan masuk di TLC tanggal lagu CBB ya. Yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore Neng Abang Sayang Sejangkau Siar. Oke. Jadi ayo dukung terus, caranya gampang banget. Ketik nama nih Manis Abang Saya Jakau Siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Lalu kirim ke 0895-2010-54. Nanti tungguin nih, apakah ya lagu-lagunya nih Manis Abang Saya Jakau Siar bisa masuk di 5 besarnya TLC tanggal lagu CBB. Dan jangan lupa cek juga Instagramnya Radio CBB di CBB1054FM ya. Di situ update sekali pokoknya ya info-infonya. Oke, jangan kemana-mana nih Manis Abang Saya Jakau Siar, Bang Jerry akan balik lagi, kita goyang lagi. Yeay.

0: break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Ini menurut Bang Jerry ada berita yang sangat miris sekali dan sangat kejam nih mana sabang sayang sejangkau siar. Jadi ini ada dua pelaku penculikan anak dan juga dia ini membunuh untuk menjual organ-organ tunggalnya ataupun organ-organ dalam tubuhnya nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Jadi ini nih mana sabang sayang sejangkau siar, dua orang tersebut ini terinspirasi ataupun gara-gara melihat web jual beli organ tubuh manusia. Di mana dia yang mana sabang sayang sejangkau siar ini kayaknya tergiur sekali ya, karena pengen banget ingin mendapatkan uang yang berlimpah atau ratusan juta. Tiba-tiba dia yang mana sabang sayang sejangkau siar menculik satu orang bocah berusia 11 tahun di daerah Makassar. Pelakunya adalah dua remaja yang terjerumus obsesi gelap di dark web tanpa motif dendam pribadi. Tindakan mereka murni dipicu pengen penjualan organ-organ tubuhnya si anak tersebut yang mana sabang sayang sejangkau siar ya. Nah, setelah itu korbannya dijedodin, habis itu dibunuh yang mana sabang sayang sejangkau siar. Nah, setelah dibunuh, dia itu mau jual nih organ-organ tubuhnya si anak tersebut ke salah satu web yang dia lihat. Dan ternyata web tersebut itu tidak membalasnya sama sekali, tidak ada respon, dan akhirnya dia panik, bingung, dan anak tersebut akhirnya dikubur yang mana sabang sayang sejangkau siar. Dan alhamdulillahnya aksinya itu terketahuan yang mana sabang sayang sejangkau siar warga, dan dua orang tersebut akhirnya ditangkap. Giling, ini menurut Bang Jerry sangat kejam dan sangat miris sekali loh. Untuk anak-anak nih, yang mana sabang sayang sejangkau siar yang punya anak nih, tolong bilangin kalau main ataupun mau kemana-mana harus izin dulu sepengetahuan dari orang tua, karena kita nggak pernah tahu nih kejahatan ada di mana-mana. Ih, ngeri banget ya, yang mana sabang sayang sejangkau siar. Pokoknya harus ekstra hati-hati, oke? Okay? Jangan kemana-mana, tetap digoyang pagi. Kita goyang lagi yuk.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Royal Music.
1: Asik. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang punya anak, ya kan, atau saudara, atau ponakan, atau mungkin yang mana sabang sayang sejangkau siar sendiri nih, mau gabung, mau jadi bagian dari keluarga besarnya Radio CBB. Ayo, ini waktunya nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Radio CBB lagi cari anak magang nih, suka sama dunia radio, berwawasan luas, minimal SMA atau SMK, atau mungkin masih kuliah juga boleh, semester berapa aja boleh, jurusan apa aja juga boleh, yang penting suka sama dunia radio. Oke, komitmen, suka sama musik, suka sama tantangan, bisa menggunakan komputer, bisa bekerja sama dengan tim. Yang pasti nih yang dibutuhkan adalah untuk divisi asisten musik director, untuk produser, kreatif, sosial media dan operator. Jadi langsung aja nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar ya, CV-nya bisa kirim ke 0895 2010 54, atau bisa juga nih DM di Instagramnya Radio CBB di CBB 1054 FM, di CBB 1054 FM. Oke, atau bisa juga ya WhatsApp ke nomor 0857 19411 440. Diulangi ya, 0857 19411 440. Bilang kalau mau magang di Radio CBB. Oke, jadilah bagian dari keluarga besar Radio CBB.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas, laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
8: Dari Wings Food.
1: 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sabar Sendang Indonesia. Ini mana sabang saya Jakal Usir, gak berhasil nih, sudah mau jam 12. Berarti waktunya Bang Jerry pamit ya. Terima kasih nih mana sabang saya Jakal Usir dan teman Bang Jory. Tapi ingat jangan kemana-mana. Nanti jam 1 sampai jam 6 sore nih mana sabang saya Jakal Usir akan ditemenin sama Goyang Seksi Ayu Sobat Takut. Silahkan yang mau request ataupun salam-salam. Dan juga nanti jam 12 sampai jam 1 akan ada 1 jam lagu-lagu terbaik dari Radio CBB untuk nih mana sabang saya Jakal Usir. Okay. Jangan lupa makan siang ya. Nemar sabang saya Jakal Usir. Jaga kesehatan selalu. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sendiri nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan.

rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KS88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak KS tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA88, BWSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: dan manis Abang Sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dalam Jakarta bersama saya Jirayut.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Baru, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Radio Sinergi 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Gabus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBD 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Twitter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru.
1: Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya saset, praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau.
3: Wahannya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk gue, let's start. Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai cuy.
5: Panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Jus kelapa muda, jus kelapa muda, gercep banget.
3: Jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsworth.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya, iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul. Bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
8: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, palingin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Hayu siapa takut ya. Ini ada dari Boy Gang. Ini lagu yang lagi viral Neng manis abang sayang, dari Boy Gang X Bandito Siau 86 dengan judul lagunya Kicau Mania. Jangan kemana-mana, tetap di radio CBS 4,4 FM. Ini gue yang seksi, siapa takut.

0: 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari goyang seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, gimana kabarnya? Ini hari Selasa di langkah yang ke-12 di bulan Mei 2026 ya. Neng manis abang sayang, gimana kabarnya? Apakah sehat-sehat aja atau sedang lemas seperti aku? Aku ngerasa ya, kalau misalkan dari semalam badan aku benar-benar gak enak, kayak pak mau panas gitu, kayak mau demam gitu. Neng manis abang sayang, semoga Neng manis abang sayang tidak merasakan apa yang Neng Sawa rasakan beberapa waktu ini ya. Karena emang katanya lagi ada virus gitu Neng manis abang sayang. Jadi Neng manis abang sayang kalau kemana-mana jangan lupa untuk memakai maskernya, oke? Buat Neng manis abang sayang, karena masih di jam 13:06 waktu di bilik siar, berarti waktunya masih buat Neng manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Lasmi ini. Gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, kalau sehat ya. Neng Lasmi ini udah makan siang belum?
1: Udah tadi sih.
0: Si apa?
1: Pakai itu, pakai martabak telur.
0: Pakai martabak?
1: Iya.
0: Oke, ya sudah Neng Lasmi ini, kamu mau request lagu apa?
1: Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
1: Jangan Imam S. Arifin deh.
0: Kenapa?
1: Itu Evita Mala aja.
0: Evita Mala judulnya?
1: Surat Cerai.
0: Surat Cerai. Coba ada enggak, Bang?
2: Evita Mala Surat Cerai.
0: Ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Makasih ya Neng Sawa. Oh iya, saya mau nanya 021 belum bisa ya?
0: Belum bisa.
1: Oh yaudah, makasih ya Neng Talwa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang menanyakan, kalau 0215363333 nya kenapa gak bisa ditelepon Neng Talwa, apakah masih tidak bisa juga? Iya betul, belum bisa gitu. Padahal udah dicoba-coba dari kemarin tapi belum bisa juga ya. Sabar ya, di 0895-2010-54 nya dulu. Oke. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
3: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
3: Bang Saifuddin di sini.
0: Oke. Bang Saifuddin gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Insyaallah gimana?
0: Alhamdulillah, aku sehat sekali.
3: Baik sekali aku juga.
0: Ya sudah, Bang Saifuddin mau request lagu apa?
3: Pengadilan Cinta ya.
0: Pengadilan Cinta dari
3: Imam S. Arifin.
0: Oke.
3: Oke.
0: Sebentar ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ada nanti lagunya yang saya putar okay. Ya.
3: Oke. Okay. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya. Neng Manis abang sayang dengerin dulu ini lagunya. Requestannya Neng Lasmini sambil makan siang. Karena cuaca hari ini ya Neng Manis abang sayang cukup panas gitu ya. Karena tadi Neng Salwa jalan dari rumahnya aku ke sini tuh cuacanya lumayan agak mentereng gitu ya. Kalau kata aku mah ya terang banget dan panas sampai nempel-nempel ke kulit gitu Neng Manis abang. Jadi kalau misalkan Neng Manis abang sayang mau keluar rumah, jangan lupa memakai jaket ya. Karena ini panasnya panas banget Neng Manis abang sayang. Kalau misalkan Neng Manis abang sayang habis panas-panasan terus langsung minum es ya, biasanya itu langsung deh badannya jadi nggak enak gitu, langsung pusing. Kalau aku juga begitu soalnya. Oke, Neng Manis abang sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Cari Wingsfoot.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang masih di jam 13.29 waktu di balik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54. Oke, okay? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut sama Neng Diana. Gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana kondisinya kaki kamu? Apakah sudah sembuh?
1: Ah, tinggal ganti perban yang kedua lagi nanti hari Rabu.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya, Neng.
1: Amin. Kalau emang besok dibukanya udah bagus, ya udah nggak perlu diperban lagi, nggak usah perlu ditutup lagi.
0: Oke, okay. Sudah semoga cepat sembuh ya Neng. Oke, okay, Neng Diana, okay, mau request lagu apa?
1: Hari ini panas nampol loh ya.
0: Iya betul banget. Tapi di sini udah agak mendung sedikit.
1: Oh gitu.
0: Iya karena tadi. Juga tadi panas
1: sebelah
0: banget.
1: Rumah juga ada yang meninggal, seperti sebelah rumah samping.
0: Oke. Okay. Berduka cita.
1: Jadinya, iya. Makasih. Lagunya yang enak apa? Panas-panas gini nih.
0: Apa ya? Aku enggak tahu ya, yang enak ya. Yang enak kali yang panas-panas.
1: Apa? Harta dan kesetiaan.
0: Dari
1: Tasya Rosmala.
0: Harta dan kesetiaan dari Neng Tasya Rosmala. Sebentar ya. Dicari dulu.
1: Sama sama siapa operatornya situ?
0: Sama Abang Dendi, dia baru Neng Diana.
1: Oh baru, oke deh. Yang sabar ngadepinnya Neng Salwa.
0: Diketawain sama dia.
1: Oh ya?
0: Betul, padahal kan dia yang bikin yang ngeselin.
1: Emberan.
0: Nanti aku getak nih kalau misalkan salah.
1: Nanti diginiin, apa nama? Kicau.
0: Ya sudah Neng Diana, nanti lagi Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, buat Neng Salwa, bertugas sampai tuntas ya.
0: Okay,
1: buat Neng semuanya, Neng. Keluarga besar dari Besar Rumah, sehat selalu. Untuk FTC Neng Manis juga sehat selalu semuanya.
0: Oke, okay, siap ya.
1: Makasih Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Diana, cepat sembuh ya. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang selalu tunggu ini 0895 2010 54. Tadi Mama Salama nelfon ya, tapi tidak terangkat sama aku. Ayo Mama Salama di 0895 2010 54. Kenapa ya siang-siang seperti ini ya? Mungkin yang manis abang sayangnya sedang makan siang atau sedang bobo siang gitu ya. Aku juga pengen tidur nih abis ini. Kayaknya nanti siaran abang Dendi. Oke, jadi angkat. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Gimana Salwa kabarnya?
0: Alhamdulillah aku sehat. Salam, gimana kabarnya? Apakah sudah sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kapan main kesini kendala lagi? Oke, enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan main kesini lagi ya.
2: Sedikit.
0: Okay.
2: Ya, makanya ini nggak bisa jalan.
0: Iya, bahan. Aku doain semoga Mama Salama cepat sembuh supaya bisa main-main lagi ke radio CBB ya.
2: Amin, udah kangen, tahu pengen ke CBB, pengen ketemu.
0: Ya sudah, Mama Salama mau request lagu apa?
2: Roma udah diputar belum?
0: Roma belum.
2: Lagunya sedekah deh buat suami tercinta nih, Bapak Jajang Suherman yang selalu setia mendampingi dan ngerawat ini.
0: Iya, semoga ayahnya juga sehat selalu ya.
2: Amin. Neng Salwa, selamat bertugas, okay. Sampai tuntas, semoga sehat.
0: Okay,
2: sukses Mama selalu ya.
0: Amin. Mama Salama sehat selalu ya. Semoga cepat sehat supaya bisa main-main kesini lagi, oke? Okay?
2: Iya, insya Allah pasti kalau sehat mak udah ngomong aja sama bapak mau ke sana.
0: Oke, ya,
2: mau ke rumahnya
0: supaya sehat selalu. Oke, ya sudah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya Mama Salama.
2: Iya, insya Allah.
0: Terima kasih.
2: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang manis sama saya yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Tasya Rosmala dengan judul lagunya Harta dan Kesetiaan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Podcast Abang Sayang Sejango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
1: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawabambu Burak, RT 03 RW 09.
5: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya terus satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang bulan-bulan itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, butuh masih makan pengen terus gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin dengan sekarang nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Abi Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah

0: karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mandi Sabang Sayang Si Jangkau Siar. Saatnya pemanggilan sidang. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, saya Lydia Anggraini Sajana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 690/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Siti Subayati binti Ahmad Aman alias Ahmad Aman, tempat tetangga lahir Jakarta, 24 September 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kebon Jeruk 19, nomor 10 RT 005 RW 009, Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Marzukin bin Ahmad alias Ahmad Bewajim sebagai pemohon melawan Siti Subayati binti Ahmad Aman alias Ahmad Aman sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Siti Subayati binti Ahmad Aman alias Ahmad Aman. Oke, Neng Manis Abang Sayang, kita lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mandi Sabang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 678/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Taufik bin Jasmani, tempat tanggal lahir Serang, 14 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Duri Bangkit, Gang RR nomor 60 RT 007 RW 008, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rusniawati binti Musli sebagai penggugat melawan Taufik bin Jasmani sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Taufik bin Jasmani. Oke, Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Biar tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
2: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
2: Asik, kita di pantai.
8: Iya, yoi.
2: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
9: Tapi ribet bukanya.

0: seger. Cil abis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
4: Dari Wingsford.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jengkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut bareng aku ya. Neng Manis Abang Sayang. Tadi kan sudah request ya. Berarti sekarang waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan aku memberikan informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Barangkali ya informasi yang aku sampaikan berguna buat Neng Manis Abang Sayang gitu, oke? Okay? Nah, ini ada informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Siapa yang di sini nih ya kadang merasakan lapar ya. Terus Neng Manis Abang Sayang tiba-tiba pas abis makan sesuatu tersebut gitu ya, perutnya itu nggak terasa nggak nyaman gitu ya. Kadang yang bikin perut terasa nggak nyaman tuh bukan cuma dari makanannya Neng Manis Abang Sayang, tapi juga bisa ya berasal dari kombinasi dan kebiasaan makannya juga gitu. Nah, misalkan Neng Manis Abang Sayang langsung abis makan Neng Manis Abang Sayang langsung minum kopi gitu. Nah, itu sebenarnya enggak bagus Neng Manis Abang Sayang. Yang bagus adalah Neng Manis Abang Sayang makan terlalu banyak sekaligus tuh enggak bagus. Tapi yang bagus itu makan dicampur gitu ya, di mix. Tapi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mengkombinasikan makanannya dengan salah, itu bikin perut Neng Manis Abang Sayang tuh jadi enggak nyaman gitu ya. Kadang perut itu sering protes melalui rasa gak nyaman yang ada di perutnya gitu. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi makanan yang gak boleh gitu, atau yang harus dihindari Neng Manis Abang Sayang supaya perutnya gak protes gitu ya. Neng Manis Abang Sayang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang abis makan buah, makan buah langsung setelah Neng Manis Abang Sayang makan berat gitu ya. Buat sebagian orang ini bikin perut Neng Manis Abang Sayang terasa lebih penuh atau kembung gitu ya. Makanya banyak yang pilih makan buah sebelum makan besar atau kasih di jeda dulu gitu. Misalkan Neng Manis Abang Sayang abis makan berat gitu, terus jangan langsung makan buah, minimal jedanya tuh 10 menit atau 5 menit gitu. Tapi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang gak mau, aku nggak mau ada jeda nih salwa, ya udah makan buahnya dulu baru makan beratnya gitu. Jadi jangan dibalik ya. Selanjutnya Neng Manis Abang Sayang makan terlalu banyak gitu. Emang bener ya, berlebihan itu emang tidak baik gitu ya. Misalkan Neng Manis Abang Sayang makan nasi, lauk, gorengan, terus minuman manis. Nah, ini kombinasi berat dalam satu waktu gitu ya, sering bikin Neng Manis Abang Sayang pertama ngantuk gitu, terus begah. Terus Neng Manis Abang Sayang ngerasa badannya terasa lebih berat. Makanya kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sudah makan nasi serta lauk, usahain gitu ya, hindari yang namanya gorengan, karena gorengan kan mengandung tepung ya biasanya, terus minyaknya biasanya banyak gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang juga minumnya tuh air putih buat netralin tubuh Neng Manis Abang Sayang, karena kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang minum manis itu terasa berat banget di perut Neng Manis Abang Sayang gitu. Terus Neng Manis Abang Sayang juga nih, siapa yang gak bisa terhindar dari yang namanya es batu atau minuman es gitu ya. Nah, air es berlebih saat makan itu gak boleh. Tapi bukan berarti gak boleh juga sih Neng Manis Abang Sayang. Sebenarnya Neng Manis Abang Sayang lebih baik gitu ya minum minuman yang hangat terlebih dahulu. Meskipun ada yang bilang kan kalau misalkan sesuatu yang sudah masuk ke dalam perut itu akan menyesuaikan suhunya. Tapi kan kalau misalkan kedinginan juga ya lama menyesuaikannya gitu. Jadi lebih baik minum air hangat terlebih dahulu, baru kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau minum es ya setelah minum air hangatnya gitu. Oke, okay? Selanjutnya Neng Manis Abang Sayang mengkombinasikan susu ditambah dengan makanan yang terlalu asam seperti jeruk, terus atau ya jeruk-jeruk yang asam ya, pokoknya makanan-makanan yang asam itu, ini bikin lambung Neng Manis Abang Sayang, tapi lambung-lambung tertentu gitu ya, bikin lambung Neng Manis Abang Sayang itu jadi kurang nyaman gitu. Karena kalau misalkan kita habis minum susu aja tuh kadang ngerasa perutnya jadi gak nyaman gitu ya Neng Manis Abang Sayang, apalagi kalau dicampur dengan makanan yang asam gitu kan, tambahlah tidak nyaman perutnya begitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang
mana sih ya, aku lagi mana ya. Nah sebenarnya ya yang wanita bang sayang, yang sering bikin masalah sebenarnya bukan sekali makan gitu ya, tapi karena jadi kebiasaan setiap harinya, nah itu jadi masalahnya sebenarnya ya. Jadi buat yang manis abang sayang, selanjutnya nih Neng Salwa mau kasih tahu nih ke yang manis abang sayang, buah sebelum makan besar, terus jeda kopi setelah makan, terus lebih pilih air hangat saat makan, hal kecil ya tapi sering bikin badan terasa lebih nyaman gitu dibandingkan yang manis abang saya makan besar, terus minum kopi, terus makan makanan yang manis setelah makan berat, itu malah harus dihindari ya yang manis abang sayang. Yang manis abang sayang juga nih bisa pilih air hangat ditambah lemon setelah makan berat, karena itu dapat membantu proses di dalam perutnya yang manis abang sayang gitu. Oke, yang manis abang sayang, kadang perut kita udah ngasih kode nih ya, tinggal kitanya aja yang sadar kalau misalkan perut kita tuh udah gak nyaman dengan apa yang yang manis abang sayang masukkan ke dalam mulutnya atau ke dalam perutnya gitu. Oke? Ya sudah yang manis abang sayang, jangan kemana-mana karena yang selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Bu, dari tadi di depan TV terus.
5: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama, Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
6: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
5: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Mesya di Turun Ranjang.
7: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. MNCTV rumahnya dangdut channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin para artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DND Panggung Rezeki.
5: GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
8: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
5: Terus ada Liga Bintang Juara.
7: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews channel 31.
9: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
7: Yang baru ada di MNC Group. RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.
10: Sepi dah.
11: Iya, iya.
12: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
13: Woi, ada Neng Wika.
12: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
11: Wah, rumahnya.
12: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
13: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
12: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
11: Wah, porsinya mantul, bikin pun.
12: Iya dong, fantastis.
14: Siap cantik.
13: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
11: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
12: Iya kan?
13: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
12: Jelas, irit lagi.
11: Neng Wika, nambah lagi ya.
12: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
15: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Podcast Abang Sayang. Hai, aku Melin Ayu. Dengerin terus 105,4 CDBFM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut.

0: Royal Music.
1: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
2: Liter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain, yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gurih, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
7: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Di Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manisa Bangsa yang terjangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Woteng Manisa Bangsa yang kenapa ya aku kalau panas-panas kayak gini rasanya aku lapar banget. Padahal tadi ya sebelum jalan ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, aku itu udah makan yang Manisa Bangsa yang makan siang gitu di rumahnya. Tapi kenapa aku cepet lapar banget ya? Apa karena tadi aku konsumsi yang makanan yang salah gitu ya, kombinasinya jadinya cepet lapar gitu ya Neng Manis Abang Sayang, mungkin kali ya. Nah, Neng Salo mau kasih tips buat Neng Manis Abang Sayang gitu ya, biar Neng Manis Abang Sayang makin kenyang seharian gitu ya, nggak gampang laparan kayak aku gitu. Nah, kadang yang bikin cepet lapar ya, lagi-lagi bukan karena makan yang kurang banyak gitu ya, tapi karena isi makanannya tuh terlalu dominan karbo atau gula aja gitu. Jadi kenyangnya tuh cepet hilang gitu Neng Manis Abang Sayang gitu. Makanya kombinasi makanan itu sangat amat penting loh Neng Manis Abang Sayang, kayak gabungan dari protein, terus serat dan karbohidrat gitu, nggak cuman isinya karbo dan gula aja gitu ya. Nah, ini ada beberapa kombinasi makanan yang bagus gitu ya, supaya Neng Manis Abang Sayang gak cepat lapar kayak aku gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah roti ditambah dengan telur. Kalau Neng Manis Abang Sayang cuma roti manis aja gitu ya, biasanya baru sebentar tuh udah lapar lagi. Makanya biasanya kalau misalkan ibu-ibu nih beli roti pagi-pagi, roti yang kemasan gitu, yang udah ada selainya di dalamnya, biasanya tuh udah buat anaknya tuh bilang kayak gini, gak apa-apa ini buat ganjal dulu gitu. Padahal ya roti kan berat gitu ya, makanan berat buat perut kita juga ya. Nah, coba kalau misalkan yang Manis Abang Sayang bisa tambahin telur, biar ada proteinnya gitu, yang bisa bantu yang Manis Abang Sayang kenyangnya lebih lama dan energi terasa lebih stabil gitu. Yang kedua adalah oatmeal ditambah chia seed gitu ya. Nah, oatmeal ini memang bikin kenyang banget ya. Iya, bahkan Neng Salo waktu katanya kan kalau diet bagus ya makan oatmeal gitu. Nah, aku kan makan itu. Nah, itu tuh dicampur sama pisang. Nah, itu kenyang banget Neng Manis Abang Sayang. Nah, itu tuh awet kenyangnya gitu Neng Manis Abang Sayang. Tapi Neng Manis Abang Sayang bisa menambahkan yang namanya chia seed gitu ya. Karena chia seed sendiri ini mengandung tinggi akan serat dan bikin teksturnya lebih mengenyangkan gitu rasanya. Karena emang kalau makan oatmeal tuh rasanya kita tuh kayak udah keburu enak gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi cepet pengen buru-buru gitu loh, jadi rasanya tuh kenyangnya lebih lama. Mungkin itu kali ya trigger Neng Manis Abang Sayang. Kalau Neng Salo gitu kok orang suka aja sama oatmeal, tapi ya pas diet itu dipaksa-paksakan gitu ya, supaya berat aku tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu berat badannya gitu Neng Manis Abang Sayang. Yang selanjutnya Neng Manis Abang Sayang nih, yang ketiga ada campuran nasi ditambah telur ayam, telur atau ayam ditambah tumis sayur gitu ya. Contoh dari sayurnya adalah bayam, terus buncis, wortel atau capcay. Karena Neng Manis Abang Sayang, kombinasi karbo ditambah protein tambah serat biasanya bikin perut terasa lebih full dibandingkan makan nasi tambah lauknya aja gitu, gak ada seratnya. Yang selanjutnya adalah pisang ditambah dengan selai kacang ya. Banyak yang pilih makanan ini gitu ya, ini sebutnya snack sore atau sebelum beraktivitas, karena pisang bisa mengandung karbo alami dan selai kacang dapat membantu Neng Manis Abang Sayang kenyang lebih lama gitu. Yang selanjutnya adalah yogurt pes buah gitu ya. Nah, ini lebih balance dibandingkan dessert manis aja gitu Neng Manis Abang Sayang. Aku suka banget ya yogurt ditambah buah, apalagi strawberry, aku suka banget ya. Nah, buah bisa membantu kasih serat alami, jadi gak cepet lapar
lapar lagi setelah makan manis gitu. Yang sering bikin cepat lapar itu adalah kebanyakan gula, terus minim protein, minim serat nih. Nah, Neng Manisa Bangsa yang makannya baru makan bentar udah pengen ngemil lagi. Kalau misalkan Neng Manisa Bangsa yang lebih dominan gula gitu ya. Padahal tubuh tuh gak butuh kenyang doang gitu, tapi juga butuh makanan yang bikin energi Neng Manisa Bangsa yang lebih stabil gitu. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, aku mau makan karena aku lapar ya. Neng Manisa Bang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Ini ada El Corona dengan judul lagunya Beban Kasih Asmara. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Cari lebih sedap.

0: sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya.
2: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya, iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Aromanya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: Biasa bang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
2: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
2: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
1: Di mana?
2: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Mini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 8

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi. Hayu siapa takut ya. Neng Manisa Bangsa ya. Karena sekarang sudah jam 15.51 waktu di balik siar. Tadi kan sudah azan asar ya. Neng Manisa Bangsa yang menjalani ibadah sholat wajib ya. Jangan lupa untuk sholat asar karena sudah masuk waktu asar. Oke? Terus juga nanti bisa mandi sore dulu, sholat asar habis itu makan sore, itu enak banget ya. Itu adalah kegiatan aku di waktu kecil dulu ya. Kalau sore pasti aku disuapin sama ibu aku. Sekarang ibu aku sudah tidak mau menyuapi aku. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, karena jam 3 ya atau jam 15.52 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa salam-salam, bisa telepon di 089520-1054 atau Neng Sawa aja yang salam-salam buat Neng Manis Abang Sayang ya. Neng Sawa mau ucapin salam-salam untuk Neng Manis Abang Sayang yang mendengarkan radio CBB 105.4 FM dimanapun berada ya. FCC Neng Manis Abang Sayangnya. Ternyata ada yang telepon nih, padahal nanti aja request, nanti aku angkat deh pas request. Sekarang mau salam-salam untuk siapa? Ya ampun, kita angkat aja deh kalau kayak gitu. Halo.
1: Ayo, siapa takut? Oh,
0: belum ditanya udah jawab.
1: Neng, radionya jauhin dikit, Neng.
0: Yo, Bang Madu jauhan dikit tuh dari handphonenya.
1: Oh iya, emang
0: Bang Madunya kabur sana.
1: Gimana dikirin, males jalannya.
0: Oh ya udah, Bang Madu mau salam-salam buat siapa?
1: Mas suapin Neng Sawa, mau gak disuapin?
0: Oh gah, ya ntar dia main sama Neng Bunga.
1: Neng Bunganya lagi kagak dengerin katanya.
0: Emang Neng Bunganya lagi sibuk.
1: Iya, gak apa-apa kalau mau disuapin.
0: Oh gah.
1: Pakai sendok semen, mau gak Neng?
0: Iya Bang Madu aja dah, pakai ini, cangkul.
1: Ya, yes, salamnya buat Neng Manis Abang Sayang semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, bilang aja mau ini, mau didengerin suaranya Maneng Bunga nelpon-nelpon di salam-salam.
1: Halo, gelap.
0: Terang ini di sini, mau di rumah Bang Madu gelap.
1: Sama kayak kemarin, Neng.
0: Kayak gimana tuh kemarin tuh?
1: Iya, panas-panas dikit.
0: Oke, panas-panas dikit ya, sama berarti udah makan belum?
1: Makan mah, oh udah tinggal makan sore, mau bantu suapin nih.
0: Oh iya, ya nanti aja Bang Madu suapin pakai ini ya, cangkul ya. Bang Madu mau pakai cangkul. Ya udah, itu salam-salam itu aja.
1: Ya buat Bunga aja spesial.
0: Oke, okay. Aku salamin buat Neng Bunganya ya.
1: Iya, okay. Sama lagunya nanti, Neng, lagunya yang lupa.
0: Chat.
1: Oke, Neng Sawa.
0: Oke, nanti lagunya diputer-puterin dah.
1: Terima kasih.
0: Bye-bye. Dah tuh, padahal kan nanti aja ya nelponnya ya Neng Manisa Bangsa yang pas lagi request ya. Ini malah nelpon sekarang ya. Udah Neng Sawa mau salam-salam dulu deh. Ini ada Bang Saifuddin, juga ada Neng Hikmah Latas. Ya, selamat siang. Neng Sawa yang cantik dan imut hadir selalu. Ah, iya betul. Terus juga ada Neng Nurma di Pederenan. Ada Mama Kajol ya. Terus juga ada Abang Matali Listrik ya. Terus juga ada Neng Martini ya. Juga ada Bang Penyok ya. Punyanya Neng Erna. Bang, aku gak keangkat tadi teleponnya Neng ya. Terus ada Bang Saifuddin juga. Ada Neng Lasmini. Ada Neng Diana. Ada Mama Salama di Bogor. Terus selanjutnya kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa yang menyapa-nyapa aku ya kira-kira di sana ya. Coba kita lihat dulu ya di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Sebentar Neng Manis Abang Sayang. Halo, di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Abah YSL Samplangan Gianyar Bali hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Neng Salwa. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Terus juga ada Neng Melani Azza dari Kepak hadir katanya. Terus juga ada Neng Hikmah Alatas, tumpen nih ada di Facebook juga nih. Terus juga ada Mang Ahmad Huderi, iya dari Jakarta Barat, mau request lagu lagu baru terasa dari King Nasar ya. Oke, nanti lagunya Neng Sawa puterin. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu setelah cut ini. Berarti Neng Manis Abang Sayang bisa request ya. Makanya pantengin terus radio CBB 105.4 FM di goyang seksi bareng aku yang cantik dan jangan-jangan yang cantik aja kayak princess. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tapi goyang seksi. Hayu siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
5: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru.
15: Soya mie pedes rasa ayam pedas.
16: Yuk cobain.
17: Yang pedesnya bombastis kan.
18: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
19: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
20: Siap dong, mau-mau.
21: Wahannya yang pedes dan gurih.
22: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
23: Ada topping kris-krisnya.
24: Wah, bener rasanya yummy.
25: Pedesnya bikin lagi.
26: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
27: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
28: Yuk, glitter, let's start.
29: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wingsfood.

0: 95,4 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manisah bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku, si imut dan si cantik. Yang manisah bangsa yang mau request, masih neng saat nungguin di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Yang seksi, ayo siapa takut ah?
0: Nggak takut ah, dengan siapa di mana ah?
1: Apa?
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Erna di Bangka.
0: Dengan Neng Erna di Bangka, oke. Ya sudah, Neng Erna gimana kabarnya? Sama nih. Alhamdulillah aku baik-baik aja. Kamu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Kamu jauhan dong dari radionya, masuk nih.
1: Soalnya. Banget jauh.
0: Ya udah, Neng Erna, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya sudah, mau request lagu apa?
1: Apaan ya?
0: Apa tuh?
1: 14 malam.
0: 14 malam. Dari siapa tuh?
1: Dari Anis Fitria.
0: Anis Fitria.
1: 14-nya angka ya, Neng.
0: Iya. 14 malam, Bang. 14 malam. Lagu gimana sih? Coba dong nyanyiin.
1: Nih. Terang bulan tanggal 14 malam.
0: Asik. Aduh, ini wah si BPBP itu makin terkesima.
1: Siapa?
0: Salah ya aku ya?
1: Siapa?
0: BP.
1: Oh, BP bener, BP.
0: Ya sudah, apa lagunya nanti yang saya puterin ya.
1: Ya, lagunya buat dia ya.
0: Buat siapa? Masa. Buat siapa? Buat siapa?
1: Buat Bang Penyok, Neng Salah.
0: Oke, okay. Sudah nanti lagunya Neng Salah
1: puterin. Semoga selalu semangat, selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya, lancar kerjaannya.
0: Amin.
1: Buat Neng Salah juga sehat selalu ya.
0: Amin, aku memang sehat selalu.
1: Tambah cantik.
0: Emang, iya.
1: Makasih waktunya cantik.
0: Selamat
1: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan emang aku tuh emang udah tambah cantik nih manis abang sayang. Tapi terima kasih doanya kalau misalkan doain aku tambah cantik. Oke, buat yang manis abang sayang mau request mesin yang salah tungguin 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Halo, siapa takut?
0: Nggak takut sama mama kembar. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya kalau baik.
2: Masalah yang manis gimana?
0: Aku mau baik banget dan tambah
2: cantik.
0: Betul, aku sudah pasti. Kalau itu aku tidak akan mengelak kalau misalnya aku dibilang cantik atau imut.
2: Udah kenyataan.
0: Gimana mengelak?
2: Ini namanya cewek ya manis.
0: Betul. Ya sudah, mama kembar mau request lagu apa?
2: Darling ya.
0: Apa judulnya?
2: Bandar Gincu.
0: Bandar Gincu.
2: Iya. Kalau enggak Mangga Gincu. Sama sih Mangga Belem Gincu sama Bandar Gincu.
0: Bandar Gincu. Coba
2: Desi Perwas Lopi.
0: Coba bentar ya, dicari dulu ya. Soalnya
2: iya. Iya.
0: Coba.
2: Ada Bandar Gincu.
0: Dari siapa tadi? Desi siapa?
2: Desi Paraswati.
0: Coba cari Desi Paraswati. Desi Paraswati.
2: Iya. Sama cantiknya sama Neng Salah.
0: Siapa Desi Paraswati?
2: Manisnya. Iya.
0: Oh iya.
2: Persis Neng Salah.
0: Oh iya kah?
2: Iya.
0: Enggak ada Neng. Tidak ada.
2: Kalau enggak Pelem Gincu, coba ketik Pelem Gincu.
0: Pelem.
2: Pelem Gincu.
0: Pelem. Pelem Gincu.
2: Pelem Gincu.
0: Pelem Gincu.
2: Mangga Gincu benar.
0: Coba sebentar. Coba. Cari dulu.
2: Ada.
0: Emang biasanya pernah diputerin?
2: Hah?
0: Emang pernah diputerin?
2: Pernah.
0: kayak nggak ada neng. Coba kalau
2: ya, kalau nggak ada ini aja deh.
0: Apa?
2: Rebutan lanang.
0: Rebutan lanang.
2: Acara rebutan lanang.
0: Rebutan lanang dari?
2: Dari perempuan juga sih. Acara rebutan lanang.
0: Coba dicari dulu ya.
2: Kalau nggak ada.
0: Ada ya, Dian ya, Anik ada. Ya.
2: Ya?
0: Dian Anik ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya nanti yang saya puterin ya.
2: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama ya. Mama kembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti yang saya akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Anis Fitri ya, dengan judul lagunya 14 Malam. Spesial lagunya untuk Abang Penyok ya, kata Neng Erna. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
7: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
6: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
7: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
6: Terus berhenti dong ngopinya?
7: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
6: Apa rahasianya biar gak pakai panas ngopi tiap hari?
7: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
6: Beli di mana?
7: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
6: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
8: Gue mau juga dong, Din. Yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
7: Lah, terus gue gimana dong?
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jalan Haji Pring nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sao di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Moteng Manisa Bang Sayang si Jengkel Siar. Sekarang masih di jam 16.41 menit waktu di Bilik Siar. Masih waktunya Moteng Manisa Bang Sayang request ya. Tapi Neng Sao mau kasih tahu nih, kalau hari ini ya ada Bapak Enda yang datang ke Radio CBBS 5.4 FM membawakan aku dimsum. Enak banget yang Bapak Enda, terima kasih banyak ya Bapak Enda ya. Moteng Manisa Bang Sayang mau request ya, bisa tahu telepon 0895-2010-54. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Cemara. Gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Neng Wawa?
0: Alhamdulillah ya, kalau sehat ya. Neng, cuaca di rumah gimana? Apakah hujan atau panas-panas aja? Oh, mentis, mendung-mendung tipis gitu ya.
1: Lagi mendung-mendung tipis, belum hujan sih.
0: Oke, jangan hujan ya. Enggak apa-apa kayak gitu aja ya.
1: Malam baru hujan, anak adem.
0: Oke, iya enggak apa-apa ya. Ya sudah, Neng Cemara mau request lagu apa?
1: Tadi kan Mama Kembar Rebutan Lanang. Sekarang Cemara mau Nambang Dawa dong, Neng Sawa.
0: Apa?
1: Nambang Dawa.
0: Nambang.
1: Mm-mm.
0: Nambang Dawa. Sebentar ya. Ada. Dari A Asrolani yang nyanyi.
1: Nenong apa Aas?
0: Aas ya. A Asrolani. Oke. Oke, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Oke, makasih Neng Wala ya.
0: Iya, sama-sama Neng Cemara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Manisa Bang Sayang yang mau request masih Neng Sawa tunggu ini 0895-2010-54 0895-2010-54 Jeng. Udah kali ya. Ya sudah, Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Bener gak itu? Bener gak? Oke, sudah Neng Manisa Bang Sayang, ada Nambang Dawa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

Masih dari Jalan Jepang nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Muteng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 17.01 atau jam 5 gitu ya, waktu di bilik siar. Berarti waktunya Muteng manis abang sayang mendengarkan informasi dari Neng Sawa seputar lalu lintas gitu, apapun yang berhubungan dengan lalu lintas gitu. Apalagi buat yang manis abang sayang yang suka melanggar aturan-aturan lalu lintas gitu ya. Neng Sawa mau kasih informasi buat yang manis abang sayang nih, tiga bahaya jika yang manis abang sayang menerobos lampu merah. Siapa nih yang suka gak sabaran nungguin lampu merah cuma sebentar aja tuh, kayak nungguin jam-jam istirahat gitu, kayaknya marah-marah aja bawaannya kalau nungguin lampu merah. Apalagi kalau misalkan lampu merahnya baru aja hijau ya, belum ada di hijau, masih di kuning ya, yang manis abang sayang udah tiba-tiba udah klakson-klakson padahal baru kuning ya, berarti kan belum, jalannya masih pelan-pelan gitu, jadi harap sabar gitu ya. Nah ini Neng Sawa mau kasih informasi buat yang manis abang sayang yang suka menerobos lampu merah. Bahaya-bahayanya nih apa aja sih Neng Sawa gitu ya. Nih banyak banyak pengendara yang berpikir kalau menerobos lampu merah itu hanya melanggar aturan ya, padahal jauh lebih dari itu ya, tindakan ini berpotensi mengancam keselamatan jiwa orang lain gitu. Bukan cuma kamu yang menerobos aja gitu ya, tapi Neng manis abang sayang yang tidak tahu apa-apa jadi terkena imbasnya gitu. Harusnya dia sampai rumah dengan selamat, tapi karena perbuatan-perbuatan dari oknum-oknum yang nakal yang suka menerobos lampu merah ini, jadi dia pulang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Yang pertama nih Neng manis abang sayang, kalau menerobos lampu merah, resiko tabrakan dari arah lain gitu ya. Kendaraan dari arah lain sulit menghindari jika ada yang menerobos secara tiba-tiba, karena kalau Neng manis abang sayang menerobos lampu merah, dia kan kaget ya dari arah sana, kok tiba-tiba nih padahal dia lagi merah dengan kondisi semisal lampu merahnya di jalanan yang emang kecepatannya penuh gitu ya, tapi tiba-tiba dia lagi ngebut dan Neng manis abang sayang main robos aja, itu kan gak tahu nanti kejadiannya kayak gimana gitu ya. Yang kedua, ini akan membahayakan pengguna jalan lain gitu ya. Ini dapat mengakibatkan kecelakaan fatal yang sering terjadi di area zebra cross, karena pelanggaran lampu merah dan pengguna lain yang mengikuti lampu hijau gitu. Kalau misalkan yang manis abang sayang suka lihat lampu merah yang ada penyeberangan jalannya atau zebra cross, nah itu jangan pernah diterobos ya yang manis abang sayang, karena ya mungkin orang nggak tahu ya, tiba-tiba lari mau nyebrang karena kondisinya masih merah, jadi dia lari aja gitu. Yang manis abang sayang main terobos aja ya, jadi membahayakan pengguna jalan lain gitu. Yang terakhir adalah ini terekam tilang elektronik atau yang saya sebut etle gitu ya. Nah pelanggaran ini kini mudah terekam gitu, kamera etle dan langsung dikenakan denda, dan data kendaraan akan diblokir oleh Korlantas gitu. Jadi poteng manis abang saya yang suka melanggar aturan lalu lintas, mungkin jangan gitu ya, karena bukan mungkin lagi, memang jangan gitu, karena bisa membahayakan keselamatan orang lain gitu. Terus juga bukan cuma yang manis abang sayangnya aja yang kenapa-kenapa, tapi pengguna jalan lain juga bisa kenapa-kenapa gitu. Apalagi buat yang manis abang sayang yang suka berkendara di malam hari, itu kan suka gak kelihatan ya, kalau misalkan yang manis abang sayang tiba-tiba melihat lampu merah terus main terobos aja ya, nanti dari arah sana tidak melihat, apalagi dengan kondisi misalkan lampu yang manis abang sayang tidak menyala gitu ya. Nah Neng Sawa punya tips nih buat yang manis abang sayang yang suka berkendara saat malam hari gitu ya. Yang pertama ini sudah pasti ya, menggunakan lampu jarak jauh gitu saat melewati jalan yang gelap agar pandangan yang manis abang sayang lebih jelas. Yang kedua, pastikan semua lampu kendaraan berfungsi dengan baik sebelum melakukan perjalanan gitu. Jangan sampai yang manis abang sayang mau keluar malam tapi lampunya gak nyala gitu. Nah yang selanjutnya nih, beristirahatlah di tempat yang aman jika merasa lelah atau mengantuk, atau yang sering disebut dengan apa?
Microsleep, betul. Ternyata tahu ya, kirain nggak tahu, diem-diem aja. Nah, yang terakhir adalah selalu jaga jarak aman, atur kecepatan, dan tetap waspada saat yang manis abang sayang berkendara. Nah, yang paling penting nih buat yang manis abang sayang yang ini nakal banget ya. Kalau yang manis abang sayang yang suka naik kendaraan bermotor atau mobil ya, Ningsa sering banget lihat menggunakan handphone di jalan, itu keputusan yang tidak benar ya, karena itu bisa membahayakan orang lain dan juga Neng Manis Abang Sayang. Oke? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada dua anggrek dengan judul lagunya Adat. Aku dengar aku tahu. Jangan kemana-mana, tapi di Goyang Seksi, hai siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjut intense lagi.
5: Yuk Glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya
13: juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
13: Laksanya senagi itu woy.
12: Dari Wings Food.
14: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

Di Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang si jengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku. Aku si imut ya. Buat yang manis abang sayang yang selalu punya informasi ya. Beberapa informasi, bukan informasi sih. Ini mungkin berguna untuk ning manis abang sayang yang akan pulang kerja. Atau ning manis abang sayang yang mau keluar mencari sesuatu, mungkin makan atau mau jalan sama pacarnya mungkin ya. Oke, okay. Buat yang manis abang sayang, ini ada informasi mengenai lalu lintas. Jalan mana aja yang macet hari ini, nanti bisa neng manis abang sayang hindari begitu ya. Nah, neng selalu punya informasi lalu lintas ya. Jadi aku punya yang ini. Untuk wilayah Jakarta Selatan di jalan TB Simatupang menuju kawasan Ragunan ini terpantau padat, terutama di sekitar akses tol dan area perkantoran ya. Terus juga ada di Jalan Fatmawati menuju Jalan Haji Nawawi, ini ada kepadatan atau padat merayap ya. Terus juga ada Jalan Mampang Perapatan menuju Jalan Kapten Tendean arah Kuningan, ini padat merayap. Di Jalan Pejaten Raya menuju Pasar Minggu, ini terpantau padat merayap. Untuk wilayah Jakarta Timur ya, tepatnya di Jalan Maijen Sutoyo menuju Simpang Cawang, ini padat akibat ada penyempitan arus di samping di Simpang Susun ya. Selanjutnya ada Jalan Otista Raya menuju kawasan Jatinegara, ini padat merayap. Terus selanjutnya ada Jalan Pahlawan Revolusi menuju Kalimalang, ini terpantau padat. Ada Jalan PKP Raya menuju akses Kelapa Gading Timur, ini ramai lancar gitu ya. Selanjutnya untuk wilayah Jakarta Pusat nih, dengerin baik-baik ya. Ini di Jalan Senen Raya menuju Keramat Bundar, ini padat merayap. Kemudian Jalan IR Haji Juanda menuju Sawah Besar, padat juga nih manis abang sayang. Di Jalan Jenderal Sudirman menuju Semanggi, ini ada padat juga ya. Nah, ini kata Bang Harmin ya, di Tol Tomang ini padat merayap, Neng. Oke, terima kasih informasinya ya buat yang manis abang sayang yang lewat Tol Tomang. Kalau kata Bang Harmin ini padat merayap gitu. Selanjutnya untuk wilayah Jakarta Utara ya, Jalan Yosudarso menuju Koja, ini padat merayap juga. Terus juga di Jalan Danau Sunter menuju Sunter, Danau Sunter Selatan menuju Sunter Kemayoran, ini ramai lancar. Selanjutnya di Jalan Muara Karang Raya menuju Pluit, ini juga padat. Untuk wilayah Jakarta Barat, ini di Jalan Daan Mogot menuju Cengkareng, ini padat. Jalan Tomang Raya menuju Grogol menuju akses tol ya, ini padat ya yang manis abang sayang. Terus juga ada di Jalan Kembangan Raya menuju Meruya, ini juga padat ya. Untuk wilayah Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Beji, ini ada padat ya yang manis abang sayang. Terus kemudian di Jalan Sawangan Raya menuju Citayam, padat juga ya. Di Jalan Cinere Raya menuju Pangkalan Jati, ramai lancar ya. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, di Jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Timur terpantau padat juga ya. Terus juga ada di Jalan IR Haji Juanda menuju Bola Kapal, ini padat neng manis abang sayang. Di Jalan Narogong Raya menuju Cilengsi, ramai sampai dengan padat gitu ya. Jadi ramai banget gitu. Selanjutnya untuk wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Ciledug Raya menuju Karang Tengah, ini padat ya, sudah pasti neng manis abang sayang ya. Untuk warga Ciledug merupakan orang-orang yang warga Ciledug merupakan golongan orang-orang sabar ya, termasuk Neng Salwa. Kemudian ada Jalan Raya Serpong menuju BSD, ini juga padat. Di Jalan MH Tamrin Cikoko
di kawasan Jalan MH Tamrin Cikoko ini ramai ya, Neng Manis Abang Sayang, ramai hingga padat kendaraan. Di Jalan Bintaro Utama menuju Veteran Bintaro juga padat ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang lewat jalan-jalan yang barusan yang saya sebutin, mungkin bisa dihindari atau cari jalur alternatif lainnya. Caranya gimana sih Neng Sawo, kalau aku gak tahu jalan-jalan yang aku mau lewatin alternatifnya? Caranya adalah Neng Manis Abang Sayang bisa membuka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Terus nanti di situ ada 3 opsi, biasanya 3 sampai dengan 2 sampai dengan 3 opsi. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang lihatlah di sana ada waktunya. Kalau misalkan 5 menit lebih lambat, berarti itu lebih jauh lebih lama gitu. Oke. Okay? Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sawo akan kembali setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Pana Asmara dari Neng Foni Sheila. Jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy, siapa takut.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, gimana gue yang seksinya bareng aku? Ya, Neng Manis Abang Sayang, terima kasih yang sudah gabung di request dan salam-salam. Tapi Neng Solo harus pamit undur suara karena setelah ini akan ada azan ya Neng Manis Abang Sayang. Terus juga Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana karena setelah ini ada gue lagu aja dan gue yang malam yang akan ditemani oleh Abang Arya Goy atau Abang Revan mungkin ya. Nanti makanya Neng Manis Abang Sayang pantengin terus aja Radio CBB 105,4 FM-nya, oke? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang seksi, goyang sejangkau siar. Dari hari Senin sampai dengan Kamis, dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

Sedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

105 Kompas CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada happy-happy dan sehat-sehat terus ya. Di malam hari ini, yang manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih. Yang pastinya digoyang malam, asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105.5 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemo di Sabang saya sejak kau siar di goyang malam ini. Nemo di Sabang saya nanti bisa curhat-curhat nih, cerita-cerita ke Bang Revan ya. Aktivitasnya hari ini ngapain aja, dan juga nanti bisa curhat-curhat juga. Apakah ada hal yang bikin Nemo di Sabang saya yang terkesan hari ini, ada cerita yang menarik atau enggak, bisa nih dikasih tahu ke Bang Revan ya. 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, habis itu nanti bakalan dapat lagu nih dari Abang Revan. Tapi sebelum Abang Revan dengerin ceritanya nih manis Abang Sayang, Abang Revan mau kasih tahu dulu nih ceritanya Abang Revan hari ini ya. Aktivitasnya Abang Revan hari ini. Jadi hari ini Abang Revan tuh libur kuliah ya. Jadi liburnya tuh libur seminggu karena mau UTS, ya, minggu depan kan UTS, jadi libur seminggu. Nah, biasanya kalau misalnya sebelum UTS tuh libur seminggu dulu, namanya tuh minggu tenang. Nah, jadi emang kampusnya tuh libur semua, fakultasnya Bang Revan tuh libur semua. Nah, jadi kita libur semuanya, dikasih waktu seminggu untuk belajar untuk UTS gitu. Nah, terus Abang Revan di rumah ya cuma istirahat ya di rumah. Dari kemarin juga istirahat aja di rumah. Terus palingan ya kayak nyuci sepatu kan mumpung libur, jadi sepatu-sepatu pada dicuci. Terus juga nyuci kaos kaki juga. Nah, terus nyuci baju. Nah, bajunya tuh bukan semua baju ya, cuma bajunya Abang Revan sendiri aja yang dicuci. Terus dijemur juga. Paling kayak beres-beres rumah juga. Ya pokoknya hari ini sih gak kemana-mana, di rumah aja terus cuma nyantai. Biasanya nih Bang Revan kalau libur kayak gini tuh biasanya kan ada kerja kelompok ya bareng teman-teman di mana gitu keluar. Nah, tapi minggu ini enggak karena emang tugasnya udah selesai semua. Semua tugas kelompok, tugas individu, tugas video semuanya udah selesai semua. Jadi minggu tenang ini benar-benar tenang ya. Jadi enggak ada ya tugas apa lagi, semuanya enggak ada. Jadi fokus minggu ini cuma fokus istirahat aja dan fokus belajar juga buat UTS minggu depan. Nah, itu tadi cerita dari Abang Revan ya. Nah, habis itu nemenin Abang Sayang bisa nih ceritain ke Abang Revan ya aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh nih ya. 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nemenin Abang Sayang sejak kau siar. Ada Terbayang-bayang dari Onna Sutra. Jangan kemana-mana, tetap di goyang malam, asiknya makin pol.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya, sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, intinya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

0: PN nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang saya sejak usiar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 37 menit waktu dibelik siar nih. Sudah waktunya nemenin Sabang Sayang yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik, Abang Revan. Gimana, udah sehat?
0: Alhamdulillah udah sehat nih Abang Revan nih. Semangat nih hari ini Murna.
1: Ya pastinya harus semangat Abang.
0: Iya nih ya, malam-malam kayak gini harus tetap semangat ya.
1: Iya, walaupun cuaca panas kan harus semangat.
0: Betul, cuacanya hari ini panas banget nih. Malam-malam aja ini rasanya tuh kayak gerah gitu ya.
1: Iya, murnanya ini pol nomor 3.
0: Kipasnya nomor 3.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Masih kena gerah.
0: Es terus ya itu kata Pepe Jumadi ya.
1: Iya, dia mah di proyek sambil kerja makan itu es terus.
0: Wah, enak banget tuh minum es ya.
1: Kalau Murna kan gak doyan cincau, gak doyan es.
0: Oh, Murna gak doyan es, berarti minumnya cuma air biasa aja, air putih ya?
1: Air putih biasa aja Murna mah.
0: Wah, berarti bagus tuh, biar tetap sehat ya. Kalau minum air putih kan jadi tambah sehat.
1: Harus, gak boleh minum yang lain, harus minum air putih aja.
0: Nah itu, sebenarnya minum yang lain gak apa-apa sih.
1: Tadi sih yang dibeliin Baji Gur sama Bos Mandor.
0: Oh dibeliin, Murna dibeliin apa iya. Pipi Jumadinya doang?
1: Enggak, buat Murna.
0: Oh buat Murna, dibeliinnya.
1: Iya, ada pisangnya, ada ubinya, ada papaisnya.
0: Wih, wah, Baji Gurnya ya?
1: Enak, anget.
0: Lengkap ya Baji Gurnya ya?
1: Iya.
0: Kalau di sini tuh biasanya Abang Revan tuh apa ya namanya? Sekuteng. Nah, biasanya kalau di Jakarta tuh sekuteng.
1: Itu kalau malam.
0: Iya, kalau malam.
1: Siang.
0: Oh, kalau di sana siang ada juga ya kayak gitu ya.
1: Iya, bajigur
0: ya. Kalau di
1: enak anget-anget. Abang tadi Murna sebelum makan minum bajigur dulu.
0: Wah, enak banget tuh ya. Siang-siang walaupun iya. Panas-panas minumnya tetap anget ya.
1: Iya, bajigur.
2: Sekuteng kan buat masak angin Bang Revan.
0: Iya, biasanya tuh kalau sekuteng jualannya malam-malam di sini.
1: Malam.
2: Ada iya. Jahenya.
0: Iya, ada jahenya, ada rotinya, ada kayak kacang-kacang. Nah, iya tuh. Wah, iya. Jadi kangen sekuteng deh. Tapi ini di sini sih.
1: Pulang siapa tahu nemu.
0: Wah, tapi jarang. Sekuteng tuh kadang seminggu sekali doang. Dia ngidernya
1: iya.
2: Setiap malam keliling Bang Revan.
0: Nah iya tuh, kalau dulu tuh sering setiap malam ada. Tapi sekarang tuh Bang Revan udah jarang ketemunya. Makanya jadi kangen
1: iya.
0: Nih kangen nih sekuteng sama siapa susu jahe tuh.
1: Siapa tahu ntar abang pulang ada di jalan beli.
0: Iya siapa tahu ya, kalau ada bisa dibeli iya. Nanti Bang Revan beli.
1: Iya, biar obat itu, obat masuk angin.
0: Ah iya benar, apalagi kemarin kan Abang Revan habis sakit tuh kan. Minum sekuteng kayaknya wah iya. Tambah enak aja ya.
1: Enak itu
2: yang keringetan.
0: Iya kan panas makanya keringetan.
2: Ya, jahe,
0: ya. Iya ada jahenya juga.
1: Lagi enak.
0: Oke ini Murna mau request apa?
1: Request lagunya Adu Domba Roma.
0: Adu Domba.
1: Iya Adu Domba Adu Roma.
0: Aduh emang kasihan banget ya dombanya diadu ya. Iya kasihan dombanya kalau diadu.
2: Iya.
0: Sebentar, Bang Revan cari dulu ya. Oh iya, sebentar lagi mau dipotong ya dombanya ya.
1: Iya kan sebentar lagi kan tak itu lebaran aja 2 minggu lagi.
0: Iya, wah gak kerasa ya. Sebentar lagi ya lebaran aja ya. Oke, udah Bang Revan taruh lagunya ya. Iya.
1: Pantai Dinda. Tersuci. Pola Semeni. Terus Mama Kajolkan sama Cemara, Abang Kamintan sama istrinya.
0: Wah, banyak Bunda juga ya.
1: Bang Dari, Terna, selalu.
0: Amin, amin. Kebesian
1: buat Pipi Jumadi, Arjuna Ireng.
0: Siap.
1: Bang Lepan, hati-hati pulangnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Murna juga ya, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nemenin Abang saya Cakau Siar ya. Ada adu domba nih. Walaupun sebentar lagi mau kurban nih nemenin Abang sayang ya, tapi kita jangan adu domba. Ah, tapi ini bukan domba yang diadu ya. Hal yang lain lagi. Oke, kalau gitu ada adu domba dari Roma Irama. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: abang saya sejak usia. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Ibu, Mben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk
1: enggak? Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Bandar Rangdu Jakarta 100% aktif Indonesia. Memang nih Sabang saya Joko Siar balik lagi sama Bang Reva nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 2 menit waktu balik siar nih Memang nih Sabang Sayang masih sama ya. Buat Memang nih Sabang Sayang nih yang mau bergabung nih cerita-cerita ini aktivitasnya hari ini ngapain aja. Apakah ada hal yang mengesankan hari ini atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih sama Bang Revan ya. 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nanti bakalan dapat lagu nih dari Bang Revan ya. Nah, sambil menunggu Bang Revan ada info unik nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi, Bang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed ya. Scroll-scroll Instagram dan Abang Revan nih baru aja lihat video yang agak unik nih. Jadi ini Abang Revan ketemu videonya di Instagram di @sender.co ya. Nah ini tuh dia tuh ada video viral nih manis Abang Sayang ya. Jadi ceritanya nih ada seorang wanita. Dia itu tuh lagi dirawat di rumah sakit. Dan yang uniknya adalah dia kan habis dibius ya. Itu masih obat biusnya tuh masih kayak masih ada sisa gitu lah. Kan biasa kan orang kalau habis dibius tuh kadang suka ngigo, entah ngomong sendiri, entah pura-pura ngobrol sama orang yang nemenin. Kadang kan suka ngigo gitu nih manis abang sayang. Biasanya sih ya orang yang habis dibius kayak gitu kebanyakan. Dan ini yang bikin uniknya ya nih manis abang sayang, dia itu ngigonya bukan ngobrol, bukan mimpi, bukan apa-apa. Dia ngigonya tuh nyanyi. Dan nyanyi lagunya tuh yang lagi viral juga. Kayak lagunya nih Nemo Nesa Bang Sayang, dia nyanyi kicau, kicau. Kayak gitu, itu abis dibius sambil nyanyi kicau. Dan itu tuh lucu banget Nemo Nesa Bang Sayang ya. Ini tuh yang makanya bikin tambah viral. Karena yaitu keunikannya dia yang abis dibius terus ngigo nyanyi. Dan yang tambah viralnya lagi nyanyi lagunya yang lagu viral juga, Kicau Mania. Oke, Abang Revan mau angkat satu penelpon dulu nih ya di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo.
0: Halo, di Goyang Malam.
1: Halo, dengar kedengaran gak ya?
0: Iya, ini kedengaran di Goyang Malam.
1: Halo, kedengaran. Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol dengan siapa ini?
1: Dengan Neng Mentari di Lenteng Agung.
0: Di mana? Dengan siapa?
1: Neng Mentari di Lenteng Agung.
0: Oh, di Lenteng Agung. Sama siapa coba?
1: Neng Mentari.
0: Oh, Neng Mentari. Gimana kabarnya Neng Mentari? Udah lama kita gak ketemu ya?
1: Enggak,
0: kayaknya ini udah setahun gak ketemu deh.
1: Kayaknya 2 tahun deh, 1 window kayaknya deh.
0: Oh iya, kayaknya 8 tahun ya gak ketemu ya?
1: 8 tahun deh kayaknya.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat, Bang Revan. Bang Revan gimana kabarnya? Kalau dari suaranya kayak gigi berbunga-bunga ya?
0: Enggak juga dong, gak berbunga-bunga. Tapi emang malam-malam ini emang harus semangat. Harus tetap semangat.
1: Iya dong.
0: Iya kan? Mau
1: cerita dong.
0: Apa nih, mau cerita apa?
1: Jadi tadi tuh Neng Mentari, enggak bukan hari ini sih, tapi buat besok. Jadi hari ini Neng Mentari lagi sibuk banget.
0: Sibuk
1: buat
0: apa tuh?
1: Buat mempersiapkan diri untuk ikut interview gitu.
0: Interview apa tuh?
1: Nggak tahu sih, di situ sih posisinya sponsorship ya. Cuma Neng Mentari masih bingung, Neng Mentari ngapain ya?
0: Ah iya, ngapain tuh ya? Jadi apa yang dipersiapkan nih?
1: Lama-lama Neng Mentari tentu menyiapkan diri Neng Mentari dengan sebijak mungkin ya.
0: Sebijak
1: karena
0: mungkin,
1: berapa hari ini tuh pilek Bang Revan.
0: Waduh.
1: Bang Revan pilek gak sih berapa hari
0: ini? Bener. Iya benar. Ini baru sembuh nih. Udah gak bindeng lagi
1: kan?
0: Sekarang. Iya kan?
1: Neng Mentari tuh udah pilek aja nih. Ngeri banget besok takutnya kebawa entah pas interview. Sih gak lucu ya sembari melakukan interview.
0: Waduh kan gak lucu ya. Sambil interview sambil kayak gitu kan gak lucu ya.
1: Iya. Neng Mentari kita siapin diri minum obat nih dari sekarang. Terus siapin CV terbaik sama
0: betul
1: ngambil foto. Masalahnya Neng Mentari kalau ambil foto fotonya kan agak jamet ya. Jadi gak bisa foto deh.
0: Agak jamet.
1: Iya, Neng Mentari suka pake batik kebalik gitu. Jadi bingung nih mau pake foto apa lagi.
0: Mata apa tuh batik kebalik tuh?
1: Ini sama-sama sih itu ketua-ketua aku sih.
0: Wah, baru tahu nih, batik kebalik gimana nih kebaliknya maksudnya nih?
1: Iya, jadi Neng Mentari suka banget pakai baju ala-ala 2000-an kan. Jadi suka pakai topi-topi kebalik gitu.
0: Oh, gitu. Sampai sekarang nih ya.
1: Sampai sekarang. Nah, ini kan jadi fotonya tuh aneh semua ya, jamet semua. Jadi mau enggak mau Neng Mentari mau enggak mau harus foto di tukang fotokopi kan?
0: Oh iya, ke fotokopi masih zaman ternyata ya, ke fotokopi ya.
1: Iya. Masih ada. Namanya itu Neng Mentari mana? Neng Mentari bukan Neng Mentari ditompoin gitu sama abang-abang di pos A.
0: Terus,
1: sumpah itu malu banget sih Bang Revan. Masalahnya kayak enggak cuma satu orang sih, itu banyak banget customer-customernya kan. Jadi kayak, "Bang, bisa buruan enggak, Bang? Bisa buruan enggak? Ini tolong ya, ini muka saya udah kayak orang lagi dicari nih kalau kayak gini nih."
0: Kenapa enggak foto booth aja tuh? Kan enak ya. Fotonya otomatis gitu.
1: Kalau foto booth, Neng Mentari enggak pakai sepatu booth masalahnya, pakai sepatu box.
0: Bukan foto booth itu ya.
1: Jadi fotoin sepatu ya?
0: Bukan sepatu boot, tapi foto boot.
1: Kirain foto boot, makanya ngeri aja mas Aiko foto boot.
0: Wah, terus gimana? Terus gimana?
1: Gitu deh, terus udah Neng Mentari udah siapin fotoinnya. Jadi berharap Neng Manis Abang Sayang boleh bantu doa ya, semoga semuanya lancar besok.
0: Nah itu ya, bantu doa ya.
1: Banget malam ini.
0: Ya semoga lancar ya besok ya interviewnya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Neng Mentari mau request dong, boleh nggak sih?
0: Apa
1: boleh
0: nih? Ya? Boleh mau request apa?
1: Neng Mentari mau request lagunya, karena kan Neng Mentari lagi berbunga-bunga ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi Neng Mentari mau request lagunya Dewi Persik, Cinta Lahir Batin. Minal Aidin Wal Faizin.
0: Udah lewat itu.
1: Udah lewat ya, beda ya.
0: Udah.
1: Minal Aidin Batin dari Dewi Persik ya Bang Revan.
0: Siap, nanti Bang Revan puterin ya.
1: Oke. Makasih ya Bang Revan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bye-bye.
0: Oh katanya bye-bye, siap. Oke, siap. Nah, nanti ya Bang Revan puterin lagunya ya. Dan semoga lancar terus ya. Apapun urusannya semoga dilancarkan dan dipermudahkan ya buat Neng Mentari. Oke, Neng Manis Abang Sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu. Ah, ada Cinta Lahir Batin nih. Lagunya di request sama orang yang katanya sedang berbunga-bunga hari ini ya. Semoga bunganya tambah banyak ya, biar bisa dibuat ini, karangan bunga di depan rumahnya. Tulisannya congratulations anjay. Siap, kalau gitu ada Cinta Lahir Batin dari congratulations lagi dari Dewi Persik ya buat yang manis sama sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Burak, RT 03 RW 09.
6: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
5: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: tubuh saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin sekarang nggak dan kakinya pun udah nggak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Dari Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari ke Banjuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, ini Sabang Sensia Kau Siar, masih ditemani sama Bang Revan nih ya. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 30 menit waktu bilik siar nih. Namanya Sabang Sayang masih sama ya. Buat teman-teman Sabang Sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini, ngapain aja boleh banget nih ya. Atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goya Malam
1: asiknya asiknya
0: iya, makin pol. Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah, Cemara sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini kayaknya lemes banget suaranya nih.
1: Iya, baru pulang, capek nih.
0: Oh, baru pulang. Tumben baru pulang nih malam-malam gini.
1: Iya. Baru dia ini bajak bujang.
0: Kenapa?
1: Habis diajak bujang.
0: Oh, diajak jalan-jalan.
1: Iya.
0: Wah, enak banget ini ya. Jalan-jalan nih. Biasanya orang tuh jalan-jalan tuh hari Sabtu atau hari Minggu, tapi ini hari Selasa udah jalan-jalan ya.
1: Iya, habis bujangan minta temenin, Bang.
0: Wah, kemana tuh jalan-jalannya?
1: Habis dari Dan Mogot nyari ini aja dia, nyari apa? Tentang apa sih tadi ya, motor
0: apa?
1: Kita temenin sama budanya.
0: Apa nyari apa? Apa? Gak kedengar dari... Gak dengar tadi. Apa Abang Reva tadi dengarnya nyari motor? Iya, nyari motor. Ketawa.
1: Iya, nyari motor.
0: Wah, nyari motor malam-malam. Biasanya siang-siang nih. Malam memang belum tutup motornya.
1: Belum, dia sampai jam 11.
0: Motor, wih, berarti mau rencana mau beli motor nih ya?
1: Iya, rencananya, tapi lagi dilihat-lihat dulu dia maunya temennya yang apa gitu.
0: Oh gitu. Biasanya nih anak-anak muda nih ya, cowok apa cewek? Cowok kan ya?
1: Cowok.
0: Iya, soalnya tadi bujang kan gak mungkin cewek ya. Biasanya nih apalagi umurnya kayak Abang Revan nih ya, itu biasanya nyari motornya tuh yang keren gitu. Ya enggak?
1: Iya, benar.
0: Yang keren tapi harganya keren juga. Ya kan ya? Apalagi nih zaman-zaman sekarang nih ya, biasa motornya tuh dimodif-modif gitu biar keren. Katanya sih biar keren. Nah, kadang Abang Revan gitu juga, sedikit-sedikit. Anaknya Cemara gitu juga enggak? Kenapa?
1: Iya, kalau bujang pengennya motor ya kayak gitu.
0: Ah, iya kan, benar kan? Berarti ini kayaknya ini sama nih kayak Bang Revan juga. Terus ngapain lagi tuh? Halo?
1: Iya, sambil makan aja.
0: Makan? Itu berarti berdua aja ya?
1: Berdua aja, iya.
0: Wih, enak tuh ya. Berdua, abis itu makan, terus baru pulang ya. Makanya nih baru pulang ya.
1: Iya, baru pulang nih, capek, ngantuk udah. Ngedenger suara Bang Revan dulu, telepon dulu.
0: Nah, ini biasanya kan orang abis jalan-jalan mah seneng ya. Abis makan juga, ini malah capek, ngantuk. Oh, mungkin karena abis makan nih, kebanyakan gula ya. Makan nasi, jadinya ngantuk ya.
1: Enggak makan nasi.
0: Oh, enggak makan nasi. Kirain makan nasi, kan biasa makan nasi.
1: Enggak, kalau udah malam kemarin enggak mau makan nasi.
0: Makannya apa biasanya kalau udah malam gini nih? Ah, ketawa lagi ya aja tuh.
1: Nah, ini si ayah di belakang ketuk-ketan aja.
0: Oh, gitu. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa, Cemara?
1: Cemara lagu yang biasa ya, Bang.
0: Apa? Bawalah Aku Kasih atau Yang Tersayang?
1: Untuk malam ini, Bawalah Aku Kasih, Bang.
0: Oke, Bawalah Aku Kasih.
1: Iya, spesial nih buat yang di belakang yang gangguin Cemara aja on air.
0: Oh, digangguin sama yang belakang, siap.
1: Iya, dia orangnya ganggu aja.
0: Gak apa-apa ya, diganggu-ganggu tandanya dia cari perhatian, mau diperhatiin itu.
1: Setiap hari juga diperhatiin terus, barengan.
0: Oh gitu, kangen itu berarti ya, walaupun setiap hari ketemu juga.
1: Iya, kangen nih, seharian kan gak ketemu tadi.
0: Oh gitu, siap. Oke, ini lagunya udah ditaruh ya, nanti diputerin ya.
1: Ya, gak salam-salam nih bang.
0: Enggak dong, kan ini bukan goyang seksi nih.
1: Salam. Udah, makasih banyak ke Bang Ipan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, selalu Bang.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nemenin Abang Sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu ini. Ada Bawalah Kukasih yang sudah direquest tadi sama Cemara ya, dari Imam S. Arifin. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatasi.

0: frekuensi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Namun apalah dayaku, mungkin antara kita terhalang jurang pemisah. Walaupun ku tahu air mata ini jadi arti bagimu.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang Sias Jangkau Syiar, balik lagi nih sama Bang Revan ya. Di goyang malam asiknya makin pol. 1 menit aja nih meluncur dari jam 10 malam nih Nemenin Sabang Sayang ya. Masih sama ya, buat Nemenin Sabang Sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita ini aktivitasnya hari ini, atau yang mau curhat juga boleh ya. Di 0895-2010-54 atau di 02153633333. Nanti habis itu bakal dapat lagu nih dari Abang Revan ya. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di goyang malam.
1: Salam kenal dengan Bang Revan ya, dari Asmat nih.
0: Siapa?
1: Asmat.
0: Asmat.
1: Asmat dari Sawangan, Kota Depok.
0: Oh, Bang Asmat di Depok ya.
1: Iya, Bang Revan.
0: Iya, salam kenal juga ya.
1: Iya, saya monitor CBB ini dari tadi, bagus nih dangdutannya.
0: Iya nih, nah Bang Asmat, bisa ceritain nih hari ini aktivitasnya ngapain aja?
1: Aktivitasnya hari ini banyak di rumah saya.
0: Wah, libur?
1: Tidak kemana-mana.
0: Libur apa gimana nih? Halo?
1: Pengangguran dalam kota.
0: Halo, hilang nih suaranya nih.
1: Halo? PDK.
0: Kenapa?
1: PDK, pengangguran dalam kota.
0: Pengangguran dalam kota. Wah, ada singkatannya ya.
1: Iya, PDK.
0: Nah, biasanya kegiatannya para PDK itu ngapain aja sih? Boleh nih disepil nih, Bang Asmat nih.
1: Saya sih terus terang saja, saya ini termasuk teman-teman yang
0: apa nih?
1: Kurang penglihatan gitu.
0: Oh, kurang penglihatannya.
1: Iya.
0: Dalam artian apa nih? Rabun atau apa nih?
1: Bisa dikatakan tunanetra itu.
0: Oh, ini tapi itu benar-benar nggak bisa atau ada bisa lihat sedikit?
1: Kalau sekarang udah nggak bisa.
0: Oh, benar-benar nggak bisa itu?
1: Ya, jadi lampu nyala atau mati pun sudah tidak bisa mengetahui.
0: Hmm, gitu. Wah, ini Abang Revan baru tahu nih ya. Ini ini dari bayi baru lahir atau dulu pernah lihat terus ini ada sakit atau gimana nih?
1: Menurut cerita dari ibu saya sih, saya katanya dari umur 4 tahun tuh dulu kena sakit panas. Kemudian mungkin salah penanganan, akhirnya terlambat. Ketika udah terlambat baru ke dokter mata gitu, akhirnya udah jadi nggak lihat gitu.
0: Oh, dulu mungkin kecilnya masih normal aja ya?
1: Ya, ya.
0: Oh gitu. Wah, ini Bang Revan baru dapat ini apa? Kenalan baru nih. Biasanya kan kayak ya yang biasa aja, tapi ini Bang Revan baru pertama kali nih ngobrol sama orang yang ini. Wah. Walaupun kita enggak ketemu ya. Walaupun kita enggak ketemu.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, ini salam kenal juga ya Bang Asmat ya. Nah, ini Bang Revan boleh nanya sedikit enggak nih?
1: Silakan. Iya.
0: Nah, ini kan Bang Asmat ini kan enggak bisa ngelihat kan. Nah,
1: betul.
0: Ini cara teleponnya gimana? Atau ada dari HP ada suaranya atau diituin sama orang?
1: Iya. Kalau sekarang ini karena kemajuan teknologi, jadi teman-teman kami yang tunanetra.
0: Halo.
1: Mati, cek.
0: Halo.
1: Delay.
0: Ah iya.
1: Ini terdengar ada ya?
0: Ada ini ada. Masuk.
1: Iya. Jadi karena kemajuan teknologi, maka kami para tunanetra bisa menggunakan ponsel karena ada pembaca layarnya itu diaktifkan tuh ya.
0: Oh, jadi ada suaranya
1: di
0: ya.
1: Di dalam pengaturan di setiap Android kan ada pengaturan itu. Ada menu aksesibilitas.
0: Iya, betul.
1: Terus nanti diaktifkan itu jadi bisa mengakses kita gitu. Dengan suara memang betul.
0: Oh, keluar suara. Oh, berarti ini ya. Di semua HP bisa kayak gitu ya. Sekarang
1: bisa
0: ya,
1: yang Android bisa Android ya.
0: Iya. Oh, bisa. Gitu.
1: Hanya tinggal diaktifkan atau dinonaktifkan saja pembaca layarnya.
0: Oh, berarti ini Bang Asmat ini dengan di rumah tuh dengan keluarga atau sama teman-teman yang tunanetra juga?
1: Kebetulan saya sudah berkeluarga dan sudah punya mantu. Saya sudah berumur Bang Revan itu.
0: Oh gitu. Wah, ini Bang Revan nambah kenalan baru jadinya ya. Emang
1: terima kasih.
0: Emang udah jarang banget nih
1: berkesinambungan.
0: Iya, ini jadi bisa berinteraksi nih sekarang ya.
1: Iya, terima kasih. Ya,
0: semoga bisa berinteraksi terus kita nih sampai besok.
1: Insya Allah ya. Nanti saya simpan nomor CBB Ya, nanti bisa lain kali bisa saya telepon lagi Bang Repan, boleh ya?
0: Siap, boleh, boleh, boleh. Ini mau request lagu apa nih Bang Asmat?
1: Saya ini kebetulan pecinta Evita Mala gitu ya.
0: Evita Mala, oke. Okay. Ya, mau lagu apa?
1: Tapi mencintai suaranya saja ya, bukan orangnya, tapi suaranya saja.
0: Oh, suaranya aja. Ngefans orangnya juga boleh kok, nggak salah kah ngefans?
1: Iya, betul.
0: Apa lagunya?
1: Saya minta diputarkan sebuah lagu ini aja, apa namanya ya? Yang Suara Hati.
0: Suara Hati dari Evita Mala.
1: Iya. Iya, kalau ada.
0: Suara Hati dari Evita Mala. Sebentar nih. Abang Revan cari dulu ya.
1: Iya. Cek dulu.
0: Wah, banyak nih Suara Hati nih.
1: Oh, ya.
0: Oh, dari Evita Mala enggak ada. Adanya dari Christina sama Indah Sundari.
1: Ini aja Evita Mala yang ya terserah Evita Mala, yang nyanyi Evita Mala itu judulnya.
0: Oh, apa aja, apa aja ya. Yang penting Evita Mala. Saksi ya, kebohongan betul.
1: Ya.
0: Iya. Oke, okay, siap nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Baik. Terima kasih, karena ini modulasi sebebe di Kota Depoknya bagus sekali ini.
0: Wih, mantep ya. Lancar suaranya mantep, ya.
1: Iya, ya. Itu ada streamingnya Bang Revan?
0: Ada, streamingnya di www.cbbradio.com.
1: Oh, cbbradio.com ya?
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Oke, nanti, siap.
1: Kalau di luar kota kan bisa ikut mendengarkan
0: ya, juga bener. Gitu ya? Iya, benar. Ini sambil streaming juga kok dari pagi sampai jam 11 malam ini.
1: Tapi ini ada nggak di online radio box?
0: Adanya di itu, di webnya doang. Di www.
1: Oh, di web doang ya?
0: Iya, di www.cbbradio.com.
1: cbbradio.com, iya, iya. Siap, nanti kita coba mengakses itu ya.
0: Oke, siap. Siap.
1: Ya, terima kasih Bang Repan.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Sampai jam berapa nih?
0: Sampai jam 11 ini.
1: Jam 11, Masya Allah. Iya, ya.
0: Siap. Terima kasih ya Bang Asmat ya.
1: Terima kasih Bang Repan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis Abang Sayang. Kali gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Saksi Kebohongan ya, dari Evita Mala. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

masih dari Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, ini sama saya Sejak Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 29 menit waktu beli siar nih. Buat yang manis abang sayang nih, yang mau bergabung, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya, nanti bakal dapat lagu di dari Abang Revan ya. Yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Abang Revan ada informasi menarik atau informasi unik lagi nih ya, buat yang manis abang sayangnya Kau Siar. Nah, jadi biasanya nih orang yang mesen ojol kan karena itu dia gak punya motor ya. Jadi biasanya orang tuh naik ojol karena mau pergi ke suatu tempat, terus dia gak punya kendaraan, dan ya itu mesen ojol. Nah tapi kali ini beda nih namanya sama abang sayang. Jadi Abang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed, terus ada berita unik nih, ada info unik ya. Abang Revannya lihat di Instagramnya @kupasos nih, @kupasos. Nah, jadi ceritanya ini ada seorang pria yang lagi kelelahan. Dia itu habis bersepeda gitu nih manis abang sayang. Dia bersepeda mungkin karena jaraknya yang kejauhan udah terlalu jauh, terus dia kelelahan. Dia kelelahan dan enggak bisa ngegoes lagi kayaknya. Sampai ke rumahnya dia niatnya tuh mau pulang ke rumah, tapi dia kayaknya udah sangat-sangat kelelahan, jadinya dia istirahat. Mungkin dia lagi buru-buru, jadi dia harus pesan ojol. Nah, jadi yang bikin uniknya nih namanya abang sayang, biasanya orang naik ojol abis itu kan dibonceng sama ojolnya, tapi kali ini beda. Jadi dia naik ojol, pas ojolnya sampai, abang ojolnya juga terkaget-kaget. Ternyata dia bawa motor si tukang ojolnya. Jadi dia mesen ojol, dia sendiri yang bawa, dan abang-abang ojolnya tuh suruh goesin sepedanya dia. Nah, ini tuh yang bikin terkaget-kaget nih abang ojolnya, sampai terheran-heran yang manis abang sayang, karena di luar dugaan gitu. Dia mesen ojol, dia sendiri yang bawa motor abang ojolnya, dan si abang ojolnya ini suruh goes gitu. Itu lucu banget nih yang manis abang sayang, dan jarang, sangat-sangat jarang terjadi nih. Ini kayak tukeran gitu, dia yang bawa motor abang ojolnya, dan abang ojolnya ini yang bawa sepedanya dia. Ini lucu banget yang namanya abang sayang ya. Untung aja nih abang ojolnya tuh mau. Kadang ada beberapa abang ojol tuh yang gak mau ya, karena ya itu ribet, harus ngegoes gitu. Gak semua ojol mau. Dan untungnya aja nih abang-abang ojolnya tuh dengan baik hati menerima aja gitu, dia ngegoes sepedanya sampai rumah. Ya kita juga harus kasih apresiasi nih ke abang ojolnya, karena ya sudah berbaik hati gitu membantu abangnya ini yang kelelahan karena ngegoes sepedanya terlalu jauh gitu. Tapi hal kayak gini sebenarnya sih gak bisa dibenarkan ya. Ya gimana ya, karena kan harusnya ojol tuh jemput penumpang buat antar ke suatu tempat gitu. Tapi ini jangan untuk ditiru nih manis abang sayang ya, karena ini kasihan nanti. Karena viral ini nanti orang-orang pada FOMO. Jadi kayak gini ya, ini tidak untuk dicontoh ya manis abang sayang. Ini kita hanya cukup hiburan aja. Kita tahu cerita ini dari abang-abang yang naik sepeda ini ya, tidak untuk ditiru. Karena kalau misalnya ditiru ini semua orang bakalan ngikutin gitu. Dia mesen ojol tapi dia sendiri yang bawa motornya. Jangan ya manis abang sayang ya, nanti kita malah mempersulit pekerjaan orang lain. Jangan ya. Oke, itu aja informasi unik dari Abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang nih yang mau bergabung, masih Abang Revan tunggu ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih manis abang sayang bisa nih ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang Sejak Kau Siar. Ada Happy Asmara dengan judul lagunya Dada Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

SMS Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, manis Abang Ses yang kau siar nggak berasa ya. Udah, Abang Revan udah nemenin 4 jam nih nemenin Sabang Sayang dari jam 7 malam sampai sekarang ini ya. Tapi nemenin Sabang Sayang jangan khawatir karena besok masih ada goyang malam ya. Ada besok ada goyang pagi, goyang seksi dan goyang malam juga. Tapi besok bakal ditemenin sama Bang Arya nih. Jadi nemenin Sabang Sayang tetap dengerin radionya terus ya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbalak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Indosiar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Ya, syuting kita mulai, siap?
3: Siap.
2: Kamera, roll, action!
4: Tendang, tinggi, tendang.
2: Gimana sih? Tendangannya yang tinggi.
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
2: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
3: Oke.
2: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
3: Yuk.
2: Ya, kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
3: Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
2: Terus?
3: Cuma saya lapar.
2: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak luang.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpo. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpo? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpo. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpo, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi pantang radio sebiji nggak? Kalau lagi panjang, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si Bimu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dona yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa gitu jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 FM Radio CBB Bandar.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, bagi suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Radio CBW 105,4 FM.